dari Benz & Burns berjudul Ghost Town, dirilis tahun 2021, tepatnya Oktober juga, masuk tangga lagu di 16 negara, dan sejak itu ia telah merilis beberapa single yang sukses, termasuk In The Star di April 2022 dan Beautiful Things Januari 2024, yang terakhir menduduki puncak di Britania Raya, Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Irlandia, Selandia Baru. Single nomor 1 pertamanya di tangga lagu musik utama. Lagu ini juga menjadi lagu pertamanya yang menjadi 5 besar di Billboard Hot 100, album studio debutnya Fireworks and Rollerblade ya, dirilis tahun 2024 dalam Pro 2. Yang suka sama lagu dari miliknya Ben Sunburn boleh merapat di Pro 2 pagi ini di 0851 687 6989. Save kontak kita, nomor kontak Pro 2 pagi ini, buat yang belum sempat save gitu ya, belum sempat nyimpannya di kemarin-kemarin, masih bisa hari ini, 0851 687 6989. Ben Sunburn adalah lagu judulnya If You Still Love Me, abis itu juga Sorry I'm Here For Someone Else dan Slow It Down yang bisa di-vote dan di-request oleh kalian teman Pro 2 ya. Kita kasih dulu lagu dari miliknya Raja, judulnya Move On. Waduh, ini udah cukup lama sih ya, lagunya dirilis tahun 2018 teman-teman ya. Sambil nunggu kamu yang pengen gabung di Pro 2 pagi ini, so enjoy dulu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi.

0: Baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Kita masih berlanjut, kita masih menemani kamu di Pro 2 untuk lagu pilihan kamu di Pro 2 pagi ini. Lagu yang bisa direquest oleh kawan Pro 2, teman Pro 2 yang lagi monitor kita di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id ya. 0851-6877-6989 itu nomor WhatsApp Pro 2. Story Instagram kita namanya rri_pro2 Sinta untuk Instagram. Buat yang main aplikasi TikTok juga jangan lupa juga follow kita ya, akun Instagram RRI Sintang Official, teman-teman ya. Jadi punya satu akun aja untuk RRI Sintangnya, ya kan. Pro 2 gak ada, Pro 1 juga gak ada. Jadi difokusin di satu akun aja, teman-teman. Kalau untuk penyiar-penyiarnya ya kan, kalau untuk penyiar-penyiarnya ada semua, teman-teman ya. Tinggal kamu klik-klik aja di situ ya. Ada yang aktif, ada yang enggak gitu ya. Kalau Rudy udah enggak aktif lagi, dalam artian enggak rutin ngeposting ya, teman-teman ya. Cuman kadang-kadang aja ya. Cuman ya udah, bisa di-follow teman-teman ya. Mana tahu kita bisa bikin jadwal untuk live bareng. Waduh ya. Oke deh ya. Ada lagu yang di request ini pagi ini. Thank you banget buat ada teman kita Kak Umi minta lagu dari Ben Sanborn yang berjudul If You Still Love Me ya. Thank you banget buat Kak Umi ya. Ini di banning ternyata ya. Sudah banning ya. Biodi Ben Sanborn jadi punya karir yang memang bisa dibilang mulus gitu ya. Jadi lahirnya juga tahun 2002 ya, berarti baru 25-an kalau nggak salah ya umurnya ya. Jadi karirnya ini, awal karirnya ya, Ben Sanborn ini mendapat inspirasi musiknya awalnya ya, awalnya gitu ya, ketika dia nggak hadirin konser dari John Billions. Nah setelah itu ia mulai serius dalam bernyanyi dan mulai menggugah ya, mengunggah tepatnya video bernyanyi ke TikTok dan ngikutin audisi untuk American Idol musim ke-19 atas rekomendasi seorang teman nih di tahun 2021. Meskipun ia diundang untuk maju ke Minggu Hollywood acara tersebut, dan ternyata dia gak hadir teman-teman karena Bon mengundurkan diri dari acara tersebut setelah berhasil mencapai top 24 untuk mempertimbangkan karirnya. Bon mulai membagikan cuplikan musik aslinya di TikTok, di mana ia mengumpulkan 1,7 juta pengikut sebelum perilisan single pertamanya. Ia menarik perhatian ya, menarik perhatian vokalis Imagine Dragon dan Reynolds yang mengontrak Bon akhirnya untuk label rekamannya Next Street Record dalam kemitraan dengan Warner Bros. Ya, lebih tepatnya Warner Record ya. Penandatanganan tersebut diumumkan pada 15 Oktober 2021. Jadi bersamaan dengan perilisan single pertama dari Bon sendiri, Ghost Town ya. Bon memainkan drum, memainkan gitar dan piano dalam rekaman tersebut, selain mendesain sampul album untuk single tersebut. Bon juga membawakan lagu berjudul Ghost Town tadi yang masuk tanggal lagu di 13 negara ya, seperti yang sudah aku sebutin sebelumnya teman-teman. Jadi memang luar biasa banget nih teman-teman berdua ya. Untuk album studionya bisa kamu cek juga, termasuk juga untuk single-singlenya. Ini sudah terpampang dengan begitu jelas di Wikipedia teman-teman berdua ya. So kita kasih support aja buat Benson ya, Benson Bun teman-teman berdua ya. Kita langsung aja kasih kamu lagu berjudul If You Still Love Me gitu ya, dari miliknya Ben Sanborn, tetap di Pro 2.

Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih, sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.

Kita masih di Pulau 2, menyapa kamu-kamu semuanya pagi ini. Ya, semangat pagi, semangat memulai aktivitasnya di jam 7 lewatnya 21 menit. Ya, untuk segmen lagu pilihan kamu kita cukupin. Nanti akan berlanjut untuk ngobrolin, ngemeng-ngemengin tentang apa? Tentang ya, berbau segmen pagi, teman-teman ya. Tips pagi dalam beraktivitas nanti kita akan share buat kamu. Hati-hati dalam berkendara untuk teman Pulau 2 semuanya, karena jam segini jam-jam rame ya, orang-orang berlalu lalang, kendaraan roda 2 ataupun roda 4 juga sudah mulai ramai melewati kawasan jalan Yosef Ngurai, teman-teman. Dan tentu juga ini dipastiin ramai juga kalau jalanannya yang misalnya kamu lewat di Yosef Ngurai ke lintas Melawi ataupun dari kilometer 4 gitu ya, tunggu jam menuju PKP Mujahidin ataupun Dharma Putra ataupun ke Yosef Ngurai ataupun sebaliknya ya, itu pasti rame jam-jam segini. Jadi kamu kudu berhati-hati ya, jangan saling mendahului, jangan kebut-kebutan lah, pokoknya pelan-pelan aja ya, sedang-sedang aja layaknya kita berkendara, teman-teman ya. Pagi ini ada lagu-lagu santai akan kita hadirkan untuk temani kamu di Pulau 2.

kamu, meskipun kita sering melihat matahari berwarna kuning atau orange, kenyataannya warna matahari sebenarnya putih. Matahari mengeluarkan semua warna dalam spektrum cahaya, namun saat sinar matahari masuk ke atmosfer bumi, sebagian besar cahaya biru dan ungu tersebar lebih banyak membuat warna yang kita lihat di langit jadi lebih biru. Namun, pada saat matahari terbenam atau terbit, panjang gelombang cahaya yang lebih panjang seperti merah dan orange lebih dominan yang memberi kesan matahari berwarna kuning atau orange. Sekarang sudah tahu kan?

Kadang ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang kita gak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi siapin mental ya untuk hal-hal yang gak terduga itu.

Zaman Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.

Itu dia lagu dari miliknya Dava with Mas Jordan dengan You Are The Only One. Ya, You Are The Only One menemani kamu di Pro 2 pagi ini. Rudy masih menyapa kalian, masih menemani teman Pro 2. Yes, pagi ini yang kerja-kerja gitu ya, yang libur-libur, yang di rumah-di rumah, yang mager-mager, yang semangat gitu. Yang semangat ya, nikmatin semangatnya gitu ya. Buat yang mager ya udah nikmatin magernya, mungkin hari ini kamu butuh mager, tapi besok jangan dan besoknya jangan. Ya mungkin kita butuh kalian nyiapin atau nyediain satu momen, satu hari kali ya, dalam 7 hari itu mager. Yang penting masih ingat mandi gitu ya, masih ingat disuruh belanja gitu. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya harus berpikir keras, kita mager lah ya. Kan ada kayak gitu ya, ada orang yang emang real mager banget, mager mandi, mager mau disuruh kemana sama orang rumah gitu ya, pokoknya mager lah. Tapi ada juga sebagian yang mangkernya itu masih bisa dimaklumin. Kalau disuruh mandi masih gitu ya, disuruh belanja masih. Cuman kalau hal-hal yang sifatnya menguras tenaga kali ya, ataupun otak, nah itu mager banget tuh. Dimaklumin kali ya. Oke deh. So fighting buat semuanya, teman Pro 2, teman-temanku ya, di kondisi kita yang masih dalam kabut asap teman-teman ya, walaupun sempat diguyur hujan tapi masih kerasa juga asapnya teman-teman. Apalagi kalau di daerah kalian nggak diguyur hujan teman-teman ya, kalau di Sintang tadi malam diguyur hujan, nggak tahu kalau di daerah lainnya. Yang jelas memang penting banget buat kita untuk yuk ingetin gitu ya, saling mengingatkan, saling mengingatkan untuk diri Rudy sendiri dan teman Pro 2 semuanya, ngejaga kesehatan teman Pro 2. Jelas menjaga kesehatan sekarang itu tidak hanya menjadi perhatian generasi yang lebih tua, ternyata Gen Z gitu ya, Gen Z, apalagi milenial, sebelum milenial kan Gen Z ya, gitu gak sih? Kebalik bang bro, gak nerima ya, milenial habis itu Gen Z gitu ya, juga mulai apa ya, semakin sadar gitu ya tentang pentingnya menerapkan pola hidup sehat di tengah aktivitas bekerja atau kuliah ya, sampai dengan kehidupan sosial yang padat banget. Bagi sebagian Gen Z, menjaga kesehatan tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang rumit ataupun mahal. Kebiasaan sederhana kayak misalnya memperhatikan pola makan, ya kan, cukup tidur, rutin bergerak, ngurangin konsumsi makanan serta minuman yang kurang sehat, ini dapat menjadi langkah awal yang baik teman Pro 2 gitu.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tahukah kalian semesta memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang keindahan melalui indahnya pelangi dengan adanya warna yang beraneka ragam. Terkadang kita terbelenggu dengan apa yang ada di depan mata kita. Padahal semesta ini luas, ada banyak hal berharga yang kita lewatkan. Ada banyak keindahan yang luput dari mata. Ada banyak warna yang tidak kita ketahui. Cobalah untuk keluar dari belenggu tersebut dan nikmati apa yang semesta suguhkan.

Pernah gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty

kelahiran hari ini dalam sejarah ya. Kamu tahu gak sih kalau tanggal 8, wis bukan dong ya, tanggal hari ini teman-teman, tanggal berapa hari ini? Ya hari ini tanggal 9 Oktober ya 2026. Nah kira-kira memperingati hari apa nih? Ada yang tahu gak sih kalian?

Jadi 9 Oktober 2026 diperingati sebagai Hari Pos Sedunia ataupun World Post Day, di mana ini untuk menandai di berdirinya Universal Post ya, Universal Postal Union ataupun UPU pada 1874 di Bern, Swiss, di mana peringatan ini ditetapkan melalui Kongres Pos Universal di Tokyo, Jepang pada 1969. Kamu harus tahu kalau misalnya Hari Pos Sedunia ini mengingatkan masyarakat bahwa layanan pos tidak hanya berfungsi untuk mengirim surat dan paket, jaringan pos juga membantu menghubungkan masyarakat, mendukung kegiatan usaha, dan menjangkau wilayah yang sulit mendapat layanan. Hari Pos Sedunia 2026 adalah One Postal Network, Infinite Possibilities ataupun satu jaringan pos dengan kemungkinan tanpa batas. Tema ini menyoroti peran jaringan pos dalam menghubungkan masyarakat dan mendukung akses terhadap layanan penting di tengah perkembangan teknologi digital.

Teman Pro 2, tahu nggak? Indonesia diberkahi dengan keberadaan anak-anak muda yang membanggakan dari masa ke masa. Setiap generasi memiliki perjuangannya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan anak muda sebagai generasi penerus bangsa memang tak lagi berperang melawan penjajah. Tetapi berjuang untuk mengharumkan nama bangsa, memberikan kebanggaan

kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang menginspirasi.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Itu dia lagu dari miliknya si Fajar Wicaksana featuring bareng sama Joanna Andrea dengan Terkagum-Kagum ya. Aku kasih buat kamu di Pro 2 di pukul 8 sekarang lewatnya 24 menit. Tanpa Pro 2 ya, masih nemenin kamu dan masih kasih informasi terkait dengan tanggal hari ini. Nah, hari ini selain yang sudah aku sebutin tadi, ternyata ya kan, ternyata teman-teman ya, di tanggal 9 Oktober begitu ya 2026 ternyata juga diperingati sebagai hari kemerdekaan Uganda ya. Ini di Afrika, negara di Afrika Timur ya, memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada 9 Oktober 1962. Kemerdekaan ini mengakhiri masa pemerintahan kolonial Inggris dan membuka babak baru bagi Uganda sebagai negara berdaulat. Apollo Milton Obote menjadi Perdana Menteri ketika Uganda merdeka. Sedangkan negara itu kemudian menjadi Republik pada 1963. Setahun kemudian, peringatan kemerdekaan menjadi momen untuk mengenang sejarah negara sekaligus merayakan identitas nasional. Kegiatan peringatan ini juga mencakup upacara resmi, kemudian juga pertunjukan-pertunjukan budaya termasuk acara masyarakat teman Pro 2.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.

Itu dia lagu dari Milikia Tiara Andini ya, menemani kamu di Pro 2 pagi ini guys ya, di jam 8 lewatnya 43 menit. Selamat beraktivitas, semangat untuk semuanya, dan aku yakin pasti semuanya pada beraktivitas, yang punya usaha, yang punya warung, yang punya toko, yang punya booth, yang bengkel, apalagi ya, banyak lah ya, warung, toko, semua yang anak lapangan mungkin ya, yang mungkin hari ini sudah OTW ke daerah ini mungkin ya kan, apalagi udah punya plan dari tadi malam harus pergi ke titik ini, titik A, titik B, dan harus dijadwalin berangkat lebih awal, udah jam 8 awal pastinya udah setengah jalan teman-teman ya. So fighting, dan tentunya semangat selalu ya, semangat selalu untuk teman Pro 2 semuanya ya. Hati-hati buat kamu yang lagi di jalan, kalau kelelahan istirahat dulu gitu ya. Gak ada yang ngelarang teman-teman ya. Kalau ngomongin soal target, mas setiap orang punya target katanya gitu ya. Tinggal banyaknya aja. Banyak apa sedikit itu aja ya yang kita gak tahu ya. So kita masih berlanjut nih, ternyata di tanggal 9 Oktober 2026 juga diperingati peringatan Hari Perawat Darurat, teman Pro 2. Jadi Emergency Nurse Day ya, merupakan penghormatan bagi tenaga keperawatan yang bekerja menangani pasien dalam kondisi gawat darurat. Peringatan ini diprakarsai oleh Emergency Nurse Association pada 1989 dan ditetapkan pada Rabu kedua Oktober ya setiap tahun. Pada 2026, Hari Perawat Darurat jatuh pada 14 begitu ya. Ternyata aku ralat lagi, 14, masih 2 Oktober juga teman-teman ya. Nah, peringatan ini menjadi kesempatan untuk mengapresiasi perawat yang menangani pasien dengan kebutuhan medis mendesak, mulai dari korban kecelakaan hingga orang dengan kondisi yang mengancam jiwa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!

Lagu terakhir dari miliknya Sezairi dengan It's You. Menemani kamu di Pro 2 pagi ini jelang pukul 9. Kita akan terus berlanjut ya menyapa teman Pro 2 semuanya.

Jadi ternyata 9 Oktober ya juga ternyata diperingati sebagai Hari Hangul di Korea Selatan, Tama Pro 2. Jadi hari nasional ini didedikasikan untuk mengenang penciptaan dan pengumuman alfabet Korea yang dikenal sebagai Hangul, berkaitan dengan penerbitan Hunminjeongum pada 1446 pada masa pemerintahan Raja Sejong. Sebelum Hangul digunakan secara luas, tulisan berbasis aksara Tiongkok ya, aksara Tionghoa ya, ini berperan besar dalam kegiatan tulis-menulis di Korea. Sistem tulisan baru tersebut dirancang agar masyarakat lebih mudah mempelajari cara membaca dan menulis dalam bahasa mereka sendiri. Dari Hangul diperingati melalui kegiatan budaya, pameran, dan acara yang mengangkat sejarah bahasa Korea. Selain memperingati Hari Warisan Budaya, perayaan ini juga menegaskan pentingnya bahasa dan sistem tulisan dalam membentuk identitas masyarakat Tama Pro 2.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Teman Pro 2, kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak uang yang kita miliki, tetapi lebih pada bagaimana cara kita menjaga dan mengelolanya agar tidak cepat habis. Buku ini mengungkapkan bahwa uang lebih berkaitan dengan emosi daripada matematika. Banyak orang gagal dalam keuangan bukan karena mereka tidak paham angka, tetapi karena faktor emosi seperti panik, serakah, atau gengsi. Hemat itu lebih penting daripada memiliki gaji besar. Seberapapun besar penghasilanmu, jika kamu boros, kekayaan tidak akan tercapai. Kunci keberhasilan finansial adalah hidup di bawah kemampuanmu. Keberuntungan dan resiko merupakan faktor nyata dalam perjalanan keuangan. Oleh karena itu, jangan terlalu sombong ketika sukses dan jangan terlalu menyalahkan diri jika gagal. Karena banyak hal di luar kendali kita yang turut berperan. Kesederhanaan dalam mengelola keuangan terbukti lebih unggul dalam jangka panjang. Tidak perlu strategi investasi yang rumit, cukup dengan menabung, berinvestasi, dan sabar. Pada akhirnya, buku ini mengajarkan bahwa uang bukan hanya tentang bagaimana cara mencari dan mendapatkan lebih banyak, tetapi bagaimana cara berpikir dan mengelola uang dengan bijak. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses

kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

memprodue, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Kita masih di Perahu 2, menyapa kamu, menyapa teman Perahu 2 di jam 8, lewat, ya bukan jam 8 nih ya, lewat, jam 9 malahan. Menemani teman Perahu 2 semuanya di hari ini ya, di pukul 9 hingga pukul 10 untuk segmen Asta Cita kita di hari Sabtu, bukan Minggu, bukan ya, hari Jumat di hari ini teman-teman ya. Jadi sebanyak 27 komunitas masyarakat hukum adat di Kalimantan Timur ataupun MHA Kaltim mulai tahun ini mendapat pendampingan guna memperkuat perlindungan hutan dan lahan kelembagaan MHA sekaligus sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Jadi program selama 36 bulan sejak 1 Oktober 2026 ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memanfaatkan pembayaran berbasis hasil atas capaian pengurangan emisi sektor kehutanan dan lahan guna memperkuat perlindungan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disampaikan oleh Eva ya, ia mengatakan jika program Kaltim ini dirancang agar masyarakat ya, agar manfaat tepatnya, manfaat pendanaan tidak berhenti pada kegiatan mengurangi emisi tapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan lingkungan. Selain rehabilitasi hutan dan lahan, program ini mencakup pengembangan kampung iklim, pemberdayaan kelompok perempuan dan generasi muda, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta konservasi keanekaragaman hayati. Serupai terhadap sejumlah satwa dilindungi termasuk orang utan dan badak juga menjadi bagian dari kegiatan untuk memastikan kondisi habitat dan ekosistem tetap terjaga. Menurut Eva, masyarakat menjadi salah satu begitu ya unsur utama dalam pelaksanaan program karena memiliki pengetahuan kemudian juga praktik dan pengelolaan lingkungan yang telah diwariskan secara turun temurun teman Perahu 2. Penguatan tata kelola juga dilakukan melalui penyusunan dokumen perencanaan, kajian akademik dan kebijakan daerah agar upaya pelindungan hutan memiliki landasan yang berkelanjutan. Secara nasional, RBP Rate plus G atau GCF output 2 atau EO2 begitu ya, O2 merupakan bagian dari pemanfaatan pembayaran berbasis hasil atas capaian pengurangan emisi periode 2014 ya, 2014 hingga 2016 teman Perahu 2.

Ikan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Jangan pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

Kita masih di Perahu 2, kita masih ngomongin seputar lingkungan ya, menjaga lingkungan. Tentunya penting ya bagi kita menjaga lingkungan, wajib ya, harus kita tanamkan sejak dini gitu ya, ke diri kita, ke adik kita, ataupun ke anak kita. Nah, penebangan hutan secara liar ataupun pembalakan hutan, polusi udara dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan kita khususnya begitu ya di Indonesia bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenahi segera mungkin, sesegera mungkin. Bagaimana tidak ya, masalah ini tidak luput dari peran pemerintah dan masyarakat, ini harus berdampingan menjaga lingkungan kita. Lingkungan yang merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, ini harus kita jaga kelestariannya. Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup, bagi makhluk hidup, karena apalagi lingkungan tidak ada ya, karena apabila lebih tepatnya lingkungan tidak ada, maka manusia, maka hewan dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun sekarang lingkungan mengalami kerusakan, teman Pro 2, itu semua akibat ulah dari siapa? Dari manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Contohnya saja seperti menebang pohon secara liar yang tidak diselingi, dengan penanaman pohon kembali, sehingga hutan menjadi gundul dan tanah tidak dapat menyerap air. Bahkan pohon tidak dapat menghirup karbon dioksida di udara. Penambangan batu bara secara terus-menerus yang dapat menyebabkan tanah yang dikeruh ya, yang dikeruk tepatnya, semakin habis dan akan rusak. Penggunaan kendaraan bermotor dan pendirian industri yang menyebabkan asap pabrik pada rumah kaca, sehingga tingginya emisi gas buang di udara yang mengakibatkan polusi udara dan pemanasan suhu di bumi, serta membuang sampah sembarangan yang berdampak buruk pada kehidupan makhluk hidup, ulah manusia tersebut dapat berakibat fatal. Mereka berani mengatasnamakan bisnis dan mengesampingkan lingkungan tanpa memikirkan anak cucu mereka kelak. Mungkin ya berbuat itu sangat mudah, tapi kalau mengembalikannya seperti semula sangatlah sulit. Oleh sebab itu, agar bencana alam tidak terulang kembali, kita mari sama-sama begitu ya, sebagai manusia yang hidup di muka bumi yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Mulai dari sekarang, marilah kita membenahi lingkungan kita, teman-teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Terkadang, ada banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, di luar kendali kita, bahkan kadang jauh dari ekspektasi kita. Kadang, kita nggak diberi kesempatan untuk boleh bilang iya ataupun enggak. Kita hanya dipaksa untuk menerimanya, baik suka ataupun enggak. Jadi, siapin mental ya untuk hal-hal yang enggak terduga itu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Jangan pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya, semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

0: Itu dia lagu dari miliknya Good Morning Everyone ya, dengan GMA-nya Good Morning Everyone. Siapa di sini fansnya Good Morning Everyone? Lagunya Secepat Mungkin menemani kamu di Pro 2 pagi ini pukul 9:53 ya. Informasi terakhir tentu masih berbicara tentang lingkungan hidup teman-teman ya, dimana memang melindungi lingkungan hidup sangat penting bagi masyarakat karena alam adalah penopang utama kehidupan yang menyediakan udara bersih, air, tanah yang subur, dan sumber pangan. Jadi alasan penting tentunya melindungi lingkungan adalah menjaga kesehatan fisik dan mental. Lingkungan yang bersih dan sehat dapat mencegah penyebaran penyakit berbahaya, mengurangi polusi udara serta air, Taman Pro 2, dan menciptakan kenyamanan yang baik untuk kesehatan mental. Berikutnya, mencegah bencana alam, kerusakan ekosistem seperti penebangan liar ataupun illegal logging dan pembuangan sampah sembarangan dapat merusak daya serap tanah sehingga memicu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Selanjutnya adalah menjamin kelangsungan sumber daya alam. Lingkungan yang dirawat memastikan ketersediaan sumber daya penting seperti air bersih dan hasil bumi tidak habis ataupun punah, sehingga dapat menikmati atau dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Selanjutnya adalah mengurangi dampak pemanasan global, mengurangi emisi gas rumah kaca, polusi kendaraan, dan melakukan penghijauan membantu menekan laju perubahan iklim serta pemanasan global. Jalan pukul 10 kita akan hadir menyapa kamu nanti untuk update informasi terkini di Info Pro 2.
1: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih, sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
2: Ini Indonesiaku.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengan kalian untuk Info Pro 2 di siang ini. Informasi pertama, Olimpiade 2028 menjadi target utama Persatuan Bulu Tangkis Indonesia PBSI setelah Asian Games 2026, di mana disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Kabid Binpres PBSI Eng Hian di Platnas Cipayung di Jakarta pada Rabu kemarin, di mana Koh Didi begitu ya, ini mengatakan tujuan PBSI saat ini adalah mendapatkan kuota penuh Olimpiade 2028. Perlu ada pemetaan, evaluasi dan adaptasi untuk mencapai target tersebut. Ia mengakui itu bukan pekerjaan mudah. Selanjutnya ia juga mengatakan begitu ya. Ia mengatakan juga target terdekat atlet bulu tangkis Indonesia adalah Tour Eropa dan ini akan diawali di Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober 2028 mendatang. Info Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya untuk ajang hiburan, di mana Marvel Television mengumumkan serial live action bergenre thriller terbaru berjudul Zodiac yang dijadwalkan tayang di 2028. Mengutip laman di Hollywood Reporter, di mana Marvel Television di acara New York Comic Con berlangsung di Javis Center ini memperkenalkan melalui logo khusus Zodiac serial live action akan memulai proses produksi tahun depan. Kepala streaming televisi dan animasi Marvel Studio Brad Winterburn mengatakan jika Marvel sebenarnya berusaha merahasiakan proyek tersebut, tetapi publik telah mengetahui sejak pekan lalu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, unit indie rock asal Jakarta bernama Patras bersiap menjalani tur di Jepang untuk pertama kalinya. Mereka akan menggelar 4 pertunjukan di Tokyo dan Kyoto pada Oktober ini. Tur ini menjadi babak baru dalam perjalanan Patras setelah merilis album debut Chacha Bow pada April lalu. Dirilis pada April, Chacha Bow memperkenalkan perpaduan rock dan pop rock yang menjadi warna Patras, berakar dari pengaruh musik klasik namun tetap dibawa dengan energi modern yang kuat dalam penampilan live. Beberapa bulan setelah perilisan album, Patras membawa Chacha Bow berkeliling dalam rangkaian tur Jawa Bali dengan menggelar lebih dari 20 pertunjukan selama 3 bulan.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2 di siang ini. Nanti kamu akan ditemani oleh rekan aku, ada Kawidia ya, teman kamu di Santai Siang di hari Jumat ini. So, tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, dan pemahaman filsafat serta hiburan. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa serta peradaban Indonesia. Diperkirakan, wayang mulai dikenal dan berkembang di Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi sebagai bagian ritual. Seiring perkembangan zaman, wayang tetap bertahan hidup dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh agama serta nilai-nilai budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Proses akulturasi ini berlangsung sejak lama, sehingga seni wayang memiliki daya tahan dan daya kembang yang

0: Cherchez-moi.
1: Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, ada aku Widya temani kamu sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk edisi siar hari ini, hari Jumat ya teman Pro 2 semua. Dan tentu aja aku bakal hadirkan seperti biasa ada Pro 2 Pop Indonesia. Silakan buat teman-teman untuk gabung aja, pilih lagu-lagu kesayangan kamu, lagu-lagu kesukaan kamu di siang hari ini. Lagunya sendiri teman Pro 2 semua sudah disiapin, kamu bisa pantengin di akun Instagramnya Pro 2 Sintang. Dan lagunya ada Astaga Bercanda, Rabun Jauh, Sederhana 2001 Kali, Senang Dengar Suaramu, Terbelah Menjadi Dua, Gurun Hujan Melompat Lebih Tinggi, Jalan Keluar, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Jagat Rasa, Aku Harus Pergi, Sumpah Mati, Foto Kita Blur, Main-Main Gue, Kita Lewati Berdua, 24/7 Dunia Yang Dinanti, Teh Hijau, dan Kata Siapa. Nah buat teman Pro 2 semua, sebagai pembuka kita ya untuk Pro 2 Hitlist Pop Indonesia, kita akan nikmati bareng-bareng lagu dari miliknya Teh Hijau, Tulus, nanti disusul juga dengan lagu asik lainnya. Pastikan tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

tato, salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

satu IC Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua dimana aja berada, silakan aja buat kamu. Kita masih nantikan untuk request lagunya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Lagunya ada apa aja teman Pro 2? Tadi aku sudah spill dan kita baru aja tadi mendengarkan lagunya dari miliknya Tulus ya, dengan Teh Hijau. Dan lagu yang agak-agak gimana-gimana gitu ya guys, alias Senduh Abis dari miliknya Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Menjadi Dua. Nah teman Pro 2 semua, kita masih nantikan, aku bakal spill ulang dulu untuk lagu pilihannya teman Pro 2, sambil kamu mungkin lagi nyantai atau lagi antri. Silakan aja ya teman Pro 2 semua di request lagu-lagu kesayangan kamu di 90,7 FM teman terbaik kamu bareng aku Widya. Lagunya ada Kata Siapa dari Tevani, kemudian juga Kita Lewati Berdua dari Overnight, Sumpah Mati Selina Grace, ada Jalan Keluar dari Nuka, Jagat Rasa Samuel Cipta, Dunia Yang Dinanti Remlode, Sederhana dari Ceylon 7, 24/7 Romaria, Aku Harus Pergi dari miliknya Ariel Semana featuring Wisnu Santika, ada Gurun Hujan, Juice Luisi, Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa, Terbelah Menjadi Dua dari Gloria Jessica, Astaga Bercanda dari Akbar Kalai, ada Naikila dengan My Man Gue, Patok Kita Blur dari Sal Priadi, Melompat Lebih Tinggi Lomba Sihir, Rabun Jauh Bernadia, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan dari Pamungkas, 2001 Kali dari Adrian Halif, dan Teh Hijau Tulus yang tadi sudah kita dengerin itu untuk 20 tanggal lagu kita ya teman Pro 2 semua. Dan tentu aja buat teman Pro 2, hari ini kita bersyukur banget ada adem-ademnya karena hujan ya. Walaupun mungkin gak terlalu deras dan tidak terlalu lama durasinya, tapi lumayanlah untuk suasana kota Sintang ini yang memang kita itu nantikan banget ya, hujan terus apa ya, udara yang segernya pakai banget. Karena ini kan walaupun kita masih beraktivitas seperti biasa, masih ada kabut-kabutnya, masih ada asap-asapnya gitu guys. Oke deh teman Pro 2, semoga menjadi berkah buat kita, apalagi hujannya itu turun di hari Jumat juga ya teman Pro 2. Waktu yang tepat juga nih untuk berdoa banyak-banyak yang baik-baik. Oke deh, kita akan dengerin lagi aja di sini lagunya dari Lomba Sihir ya, dengan Melompat Lebih Tinggi. Dan kita akan dengarkan juga lagu dari miliknya Remlode dengan Dunia Yang Dinanti.

semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda air mark atau color mark. Tujuan pemberian air mark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.

Luasin tentang teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Gak terasa banget ternyata kita berada di penghujung Pro 2 Hitlist Pop Indonesia. Dan buat teman-teman, kita akan dengarkan lagu terakhir. Lagu ini semoga aja tetap menjadi penyemangat buat teman-teman semua tanpa terkecuali ya. Karena biar bagaimanapun hari-hari yang kita lewati ini masih cukup panjang guys. Oke, buat teman-teman ini masih di tanggal awal-awal Oktober ya. Di tanggal 9 Oktober 2026 guys. Jadi masih ada ya belasan hari untuk selesai. Di puluhan hari malahan ya untuk selesai di Oktober ini. Karena gak terasa sudah Oktober, nanti November, terus nanti Desember. Kadang-kadang kita suka kayak yang wah gak terasa ya, wah gak terasa ya gitu ya kan. Oke, kita akan cari jalan keluar bareng-bareng sama Nuka. Buat teman-teman tetap setia di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Hai teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya, pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan

atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru, atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita berada di sesi Pro 2 Hitlist Mancanegara. Silakan aja buat teman Pro 2 semua untuk di request lagunya untuk Pro 2 Hitlist Mancanegara. Seperti biasa ya, sama dengan Pro 2 Hitlist Pop Indonesia, kamu bisa pantengin di akun Instagramnya Pro 2 Sintang. Ada klik dari Jisoo, kemudian Fallen Angel dengan Jenny, Animal dari Kitsy, kemudian juga ada Good Reason dari Gracie Abram, I Know It, I Know You dari Taylor Swift, Suicy, Olivia Dean, Risk It All dari Bruno Mars, Swims dari BTS, kemudian juga ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo, Die on This Hill dari Shiena Spiro, Go Blackpink, Cha Cha Cha Bruno Mars, The Visitor, Shiena Spiro, Rain Dance dari Dev featuring Thames, ada Drop Dead dengan Olivia Rodrigo, Head That I Met You Love Me dari Ariana Grande, kemudian Not Cute Anymore dari Eilid, I Just Mike dari Bruno Mars, Homewrecker dari Somber, dan juga Better Sweet dari Madison Beer. Buat teman Pro 2 semua, kita masih nantikannya buat kamu-kamu untuk request, tapi kita akan dengarkan dulu aja untuk lagunya. Di tangga lagu 1 dan juga 2 ada Madison Beer dan juga Somber.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan Tanah Air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, Si Anak Singkong menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan, pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Oke, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita akan dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sintang dan sekitarnya. Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a wab'athu maqama Mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran Surah Saba ayat 39.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari.

Kadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

0: Hey kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: resiko besar juga pendapatan. Sabar dulu, tahan dulu, lihat dulu kondisinya. Kalau seandainya kena isu panic buying itu semua orang belanja, semua orang ini kan akhirnya termaruh dong perekonomiannya. Akhirnya muncullah inflasi dan segala macamnya. Itu sebenarnya.
1: Ikut tren atau riset dulu?
0: Riset dulu. Ya karena kalau seandainya investasi ini kan ada risiko ya. Harus di riset. Nggak bisa FOMO aja, orang lagi ke situ kita ke situ juga, orang tapi lagi rame ini kita ke situ nggak juga, harus di riset dulu. Kalau flexing boleh aja, selagi flexing itu pakai duitmu, jerih payahmu, hasil kerja kerasmu, flexing aja. Nabung itu untuk aman, investasi itu untuk perkembangan. Jadi kalau seandainya kita nabung ya buat aman, dana darurat kita ada, kemudian dana untuk kita sehari-hari ada, operasional ada, sekedar aman. Tapi kalau mau berkembang, kita aja dulu yang harus survive, baru kita bisa bantu keluarga kita, teman kita, dan orang di sekitar kita.
1: Kayain diri sendiri dulu, baru kayain orang lain gitu, termasuk keluarga gitu ya.
0: Good. Banyak sekali anak-anak muda kita sebenarnya punya kreativitas, punya keinginan untuk maju, tapi kadang fasilitasnya itu belum ada.
1: Duh, gimana ya cari cuan sekarang untuk investasi susah banget. Tapi gimana pun kalau kita berusaha pasti banyak. Emang sih kita harus melek teknologi dan juga keuangan. Dua hal yang harus kita lakukan di era digitalisasi modern seperti ini untuk mendapatkan cuan. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda untuk melek teknologi itu harus banget sih. Eh, ada Yudi. Hai Yud.
0: Halo Kak.
1: Gimana kabarnya?
0: Sehat. Kakak sendiri gimana kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah. Wih, keren. Udah jadi direktur atau CEO kali ya sekarang?
0: Enggak, biasa aja. Kakak yang lebih keren. Penulis buku juga kan saat ini. Udah banyak bukunya ya?
1: Bukan bahas tentang saya ya.
0: Oh gitu ya? Tapi kan boleh lah ya bahas-bahas dikit ya. Kalau kemudian aja buku berapa sekarang?
1: Sekarang udah buku kelima ya.
0: Kelima.
1: Solonya kelima. Tapi masih agak macet sih. Beda dengan yang...
0: Kenapa
1: PT Manja Entertainment.
0: Kenapa tuh macet?
1: Maksudnya kita masih distribusi gitu aja, belum sepenuhnya seperti yang menjulang tinggi Manja Entertainment.
0: Enggak, masih memulai Kak.
1: Oh enggak, udah aku lihat sih bagus banget sih.
0: Enggak, masih mulai. Tapi alhamdulillah dan mudah-mudahan bisa terus berjalan.
1: Belum nyapa. Halo semuanya, kita ketemu lagi di podcast RRI Sintang. Saya Disriati dan teman saya
0: Yudi Fandra.
1: Nah, beliau ini adalah direktur PT Manja Entertainment atau CEO aja kali ya, enak kali sekarang beliau.
0: Karena lagi musim zamannya CEO gitu ya.
1: Tapi emang
0: yang enak, yang sering jadi menyamar gitu ya.
1: Tapi kan kamu kesini gak nyamar kan?
0: Enggak, aku gak nyamar.
1: Langsung jadi CEO.
0: Aku jadi diriku sendiri.
1: Oh gitu. Tapi sekarang kayaknya udah banyak duitnya nih.
0: Biasa aja.
1: Alhamdulillah.
0: Doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya, ada terus ya. Iya,
1: kan jadi doa.
0: Benar-benar.
1: Terus gimana sih? Sebagai Yudi Pandra tuh dulu kan kita sama-sama tahu sendiri gitu ya. Terus kamu tiba-tiba pilih usaha gitu. Gimana ceritanya tuh?
0: Ceritanya milih usaha dulu kerja gitu ya.
1: Iya.
0: Dulu kerja karena milih usaha karena mungkin sesuai juga dengan tema kita pada hari ini kali ya. Inflasi dan investasi. Karena aku mikirnya ya aku kerja berarti aku juga pengen berinvestasi di instrumen-instrumen investasi. Ya salah satunya itu di membuka bisnis, kemudian di beberapa tempat contohnya kayak yang ada di instrumen tadi akan kita bahas ini gitu. Sebenarnya itu alasan aku untuk
1: terjun ke dunia bisnis
0: dan investasi ini.
1: Terus gitu kira-kira. Kan anak muda ini gitu ya, kalau kita lihat banyak tuh yang membangun bisnis kayak startup dan lain-lain. Apakah terinspirasi juga? Ada gak sih inspirasi buat Yudi?
0: Sangat terinspirasi sekali, apalagi di zaman yang modern ini kita bisa cepat sekali melihat perkembangan dari media sosial gitu ya. Jadi kita melihat banyak anak-anak muda yang juga sukses, kemudian juga melihat banyak startup berkembang gitu sampai yang udah unicorn, go international dan segala macamnya. Itu merupakan suatu motivasi sih buat aku untuk juga bisa menjadi seperti mereka di luar sana gitu, walaupun kita nih di Kalimantan gitu atau di daerah masih dekat dengan 3T gitu kan, tapi pasti kita juga bisa gitu loh.
1: Kamu tau gak sih 3T itu apa?
0: Tahu dong.
1: Apa?
0: Tertinggal, terluar, terapa lagi satu lagi itu.
1: Bukan, kalau versi aku.
0: Versi ya Kak.
1: 3T itu terdepan.
0: Oh, ini maksudnya jokes. Jadi gimana?
1: Terdepan, tercepat, terhebat.
0: Oh ya, gitu. Kemudian
1: harus kayak gitu ya, walaupun ya, harus 3T.
0: Iya.
1: Iya enggak setuju enggak?
0: Ya.
1: Nah, terutama melek juga dengan keuangan. Jadi anak muda melek rupiah itu emang harus 3T itu. Yang pertama emang

0: Terus terdepan, terdepannya dalam apa? Bagaimana si pemuda itu, kalau menurut kamu gimana tuh mengenal dengan rupiah itu?
1: Pemuda saat ini, kalau saat ini aku lihat ya, dibandingkan yang dulu-dulu, sekarang itu lebih banyak yang paham dengan investasi gitu, dengan rupiah itu kan. Karena, balik lagi, karena banyak sekali sekarang ini media-media edukasi yang bisa kita akses. Tergantung kita mau ngambilnya seperti apa. Kalau seandainya kita buka aplikasi-aplikasi, TikTok atau Instagram dan segala macamnya, kalau kita arahkan ke negatif berarti kita negatif. Tapi kalau kita arahkan ke positif, buka konten-konten edukasi, contohnya cara berinvestasi di masa sekarang atau instrumen investasi apa yang menguntungkan dan segala macam, itu banyak banget keluar di media sosial.
0: Kok kamu jadi pakar ekonomi deh?
1: Karena aku itu
0: belum selesai
1: melaksanakannya. Jadi aku sambil belajar juga. FVP aku isinya kayaknya gini-gini doang.
0: Gitu ya. Doang ya. Tapi lebih keren sih. Lanjutkan ya.
1: Siap.
0: Tapi nih ya, kalau uang itu kan bisa menjadi sumber kebahagiaan. Ada orang bilang gini, apa ya, segala sesuatu tuh kita akan bahagia dengan uang.
1: Iya.
0: What about you?
1: Benar sih. Jadi memang segala-galanya. Gimana gimana
0: kalau saya? How about you? Jadi kalau orang kan bilang uang itu segala-galanya, terutama mungkin pemuda juga ya, atau anak-anak muda juga, kalau punya uang banyak blablabla gitu, sumber kebahagiaan. Kalau uang, menurut kamu?
1: Uang bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang.
0: Ya betul.
1: Ya berarti kita harus mengejar uang. Karena sedekah pun juga pakai uang. Berbuat baik pun juga pakai uang. Membahagiakan orang tua pun juga pakai uang. Naikkan haji orang tua pun juga pakai uang. Berarti kita harus mengejar uang.
0: Iya, betul.
1: Tapi pemanfaatannya, tujuannya kita mengejar uang itu seperti apa? Apakah hanya untuk foya-foya, apakah untuk kenakalan saja, atau hanya flexing di media sosial, itu kan beda konteks. Tapi kalau seandainya konteksnya untuk membahagiakan orang tua, bermanfaat bagi manusia lainnya, aku rasa mengejar uang sebanyak-banyak itu penting.
0: Iya, karena kalau kamu jadi kaya, kamu bisa ngelakuin apa aja.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, termasuk melakukan hal yang jelek juga.
1: Iya, makanya kita harus bisa memfilter nih.
0: The last filter is ourself gitu ya.
1: Iya, dari diri kita sendiri. Tujuan kita tuh apa sebenarnya.
0: Tau gak kalau di Kabupaten Sintang itu kan inflasi bulan Maret aja tuh 0,20%. Itu karena adanya kenaikan-kenaikan di hal-hal tertentu. Kalau investasi, kamu udah investasi belum? Apa investasi kamu? Selain di item-item dari pekerjaan-pekerjaan yang kamu geluti sekarang ini, ada nggak yang dingin gitu biasanya?
1: Oke, berarti instrumennya ya. Instrumennya kalau aku saat ini masih coba-coba sih kak. Kalau yang pasti kan memang di bisnis yang aku jalankan saat ini di industri kreatif, aku jalankan berapa bisnis yang alhamdulillahnya aku kembangkan terus. Ke berapa setiap tahunnya ada sub-brand yang aku kembangkan. Kemudian kalau untuk instrumen investasinya, aku coba juga deposito. Kemudian juga coba reksadana, obligasi gitu.
0: Ya, obligasi.
1: Nah di situ tuh ada masuk, saham juga ada. Cuma memang value-nya mungkin belum seperti mereka yang benar-benar udah sukses.
0: Yang hype lah gitu ya.
1: Tapi setidaknya aku udah kayak ngerti lah gitu. Ngerti lah caranya, alurnya, workflow-nya seperti apa gitu.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Kan kamu kan dulu pertamanya pasti nggak tahu juga dong hal itu.
1: Awalnya nggak tahu juga.
0: Nah terus mungkin bisa juga kamu ngasih tahu nih remaja-remaja di Sintang untuk bisa atau bisa apa ya tahu ngerti gitu, ngerti ya. Gitu nge terhadap hal-hal itu tuh gimana cara pertama kamu gimana?
1: Sebenarnya kalau aku memang ada sedikit belajar karena basic aku emang ekonomi. Jadi basic aku ekonomi, ada sedikit belajar di situ, tapi tidak semata-mata cuma di situ saja. Aku banyak belajar di media sosial. Di media sosial dilihat pakar-pakar ekonomi apa nih yang lagi tren gitu kan. Kemudian juga lihat bagaimana perkembangan pasar itu biasanya di media sosial sih.
0: Apa itu media sosial?
1: Media sosialnya YouTube, TikTok, kemudian Instagram. Itu sangat berkontribusi sekali untuk edukasi sih saat ini. Jadi di instrumen-instrumen itu kita bisa belajar seperti saham gitu kan. Kemudian ada reksadana, kemudian juga ada obligasi, kemudian juga ada emas, properti dan segala macamnya itu instrumen-instrumen deposito gitu kan. Nah, itu instrumen yang mungkin bisa menghalangi, melawan inflasi gitu.
0: Iya. Terus kalau Genji sendiri gimana tuh biar nggak terjadi inflasi ataupun menghadapi
1: inflasi dalam dirinya,
0: yes,
1: gitu.
0: Ya. Gimana?
1: Supaya tidak terjadi inflasi untuk keuangan Gen Z mungkin ya harus paham ya, supaya antara investasi dan inflasi ini kan dua hal yang sebenarnya agak berlawanan gitu. Nah, untuk melawannya inflasi ini adalah dengan investasi. Mm-hmm. Inflasi itu kan artinya kenaikan harga barang, mm-hmm, yang tentunya diikuti juga dengan ini kan nilai tukarnya turun gitu kan. Mm-hmm. Maka supaya nilai tukar kita nggak turun ini kita harus investasi. Investasi minimal kayak di deposito kan 4% gitu, atau di obligasi kan juga 4% sampai 10%. Nah, kalau inflasinya naik 5%, investasi kita naik 5%, berarti kan sama. Mm-hmm. Nilai uang kita tetap sama gitu loh.
0: Yeah.
1: Karena kan tiap tahun itu beda. 100 ribu kita beli sekarang dengan 100 ribu beli tahun depan, itu pasti barangnya itu beda.
0: Atau 5 tahun yang setelah kita.
1: Iya, benar sekali gitu.
0: Ya. Nah, terus kan kamu kan lihat juga kalau di media sosial atau di lingkungan kita sendiri, mm-hmm, ya. Banyak anak kamu dulu yang sukses, tetapi mm-hmm dia mau memamer, bahkan mungkin terjadi juga tuh entah salah langkah atau apa gitu ya, yang akhirnya membawa kepada ketidakbaikan untuk dirinya sendiri. Kalau menurut kamu
1: flexing ya, flexing ya, berarti
0: flexing
1: ya,
0: dan lain-lain, dan kalau, caranya mungkin gini,
1: kalau menurut aku gini ya, ini personal ya, bukan, jadi terserahlah mau judging atau gimana. Jadi kalau personal aku sih, kalau flexing boleh-boleh aja, selagi flexing itu pakai duitmu, jerih payahmu, hasil kerja kerasmu, flexing aja. Yang nggak boleh itu adalah kau flexing tapi bukan hasil jerih payahmu, dari pinjol,
0: yes,
1: ya, dari pinjol, kemudian minjam sana minjam sini dan segala macamnya, terus flexing seakan-akan punyamu, akhirnya di belakangnya nanti kena sendiri, gitu. Tapi kalau seandainya jerih payah dia, itu namanya self reward. Jadi dia jerih payah berbulan-bulan kerja, sekali-sekali dia beli handphone baru, ya wajar lah. Kemudian dia jalan-jalan ke Pontianak, luar negeri, ya wajar lah. Itu self reward. Kalau enggak, stres juga kerja terus gitu loh.
0: Enggak, berarti kan dengan kata lain, setuju sih. Jadi gak apa-apa sih sebenarnya selama punya sendiri ya, gak merepotkan orang lain, gak minjem ke orang lain gitu, dan itu punya sendiri, it's okay. Terus banyak juga nih generasi-generasi tongkrongan atau generasi nunduk juga ya, banyak kan sekarang kalau anak-anak muda tuh pada nongkrong gitu di warung kopi dan lain-lain. Kalau menurut kamu efektif gak sih, apa gimana? Kamu suka nongkrong gak?
1: Aku suka nongkrong.
0: Oke.
1: And then, setiap malam gue nongkrong. Okay, jadi sebenarnya gini
0: tapi
1: sih.
0: Tapi perkembangan di Sintang luar biasa banget sih.
1: Warung kopi banyak yang keren-keren, yang standar-standarnya mungkin
0: yang kota-kota
1: gitu ya. Kalau menurut aku, kalau terkait dengan nongkrong-nongkrong sih gak masalah.
0: Worth it lah ya.
1: Worth it. Tapi nongkrongnya itu apa dulu kak? Kalau seandainya cuma nongkrong, ngomongnya gak jelas aja gitu kan. Setiap malam itu wajar juga bisa membuat kantong jadi bolong gitu, kosong kan. Tapi
0: apalagi traktir-traktir
1: ya? Traktir-traktir segala macamnya. Tapi kalau tujuannya contohnya networking, ketemu teman untuk
0: meeting,
1: sosial apalah gitu yang pengen kita lakukan nih, tentang meeting gitu, itu bisa ketemu klien atau ketemu tim dan segala macamnya, itu mungkin bagus sebenarnya
0: gitu ya.
1: Jadi gak cuma sekedar datang nongkrong duduk gitu doang, ada tujuannya gitu.
0: Atau misalnya datang duduk terus ngobrol kesana kesini gitu ya,
1: jilat gitu.
0: Tapi beda ya kalau dengan CEO. Nongkrongnya berduit.
1: Alhamdulillah.
0: Because time is money kan.
1: Time is money.
0: Sekarang udah ngerasain kayak gitu, time is money.
1: Banget.
0: Jadi kamu sibuk kesana sini terus kayak gitu.
1: Iya banget, sibuk banget rasanya. Tapi tapi masih dalam satu waktu gitu loh kak. Enggak tiap hari juga. Ada waktunya jarang. Mungkin dalam satu minggu ini lagi santai nih gitu. Tapi ada juga waktunya. Kalau lagi satu hari itu bisa meeting 3 kali, 4 kali. Durasi 2 jam sampai 3 jam. Terus event-eventnya kayak hari ini ada event, besok lanjut event lagi gitu.
0: Jadi berketan time-nya gitu ya. Oke, jadi terus kan kamu ngelakuin itu adalah investasi. Manja Entertainment berdiri tahun berapa sih?
1: Manja Entertainment itu berdiri 5 tahun yang lalu.
0: 5
1: tahun yang lalu. Nah, itu sudah berarti udah 5 tahun berarti.
0: Iya, 5 tahun lalu kan, aku sekarang 2027 berarti 2022. Pas COVID, after COVID.
1: Pas COVID.
0: After dong.
1: Sebenarnya pas 2019. COVID itu sih sebenarnya karena lagi itu kan, lagi orang pada mikir apa nih, banting setirnya kemana nih kan gitu, tuh COVID ya. Nah, salah satu yang muncul di kita itu waktu itu ya, kita cobalah bisnis-bisnis jasa gitu loh waktu itu. Dan selesai COVID, benar-benaran star gitu.
0: Kalau kamu pilih nabung atau investasi biasanya?
1: Investasi. Kalau bisa kedua-duanya, karena gini konsepnya, nabung itu untuk aman, investasi itu untuk perkembangan. Jadi kalau seandainya kita nabung, ya buat aman, aman, dana darurat kita ada, kemudian dana untuk kita sehari-hari ada, operasional ada, sekedar aman. Tapi kalau mau berkembang, berarti investasi.
0: Jadi, bedanya apa? Kalau menurut kamu investasi sama nabung apa?
1: Kalau nabung bunganya kecil, nggak berkembang. Nabung itu aman, makanya aku bilang nabung itu aman. Kalau investasi itu berkembang, jadi ada returnnya yang kita dapatkan atau pendapatan yang kita dapatkan dari investasi gitu.
0: Tapi bedanya. Kan ada juga yang bilang kalau investasi itu harus uang dingin gitu, nggak boleh uang yang kayak by doing gitu, yang memang digunakan sehari-hari atau itu nggak boleh, benar nggak kalau menurut kamu?
1: Kalau aku itu setuju. Sebenarnya kalau investasi itu next sebenarnya. Jadi kita mulai dulu dengan aman dulu, yaitu tabungan dari pendapatan kita. Dalam sebulan itu operasional yang wajib dulu, esensial, makan, minum itu harus dikeluarkan dulu kan. Kemudian ada dimasukkan ke dana darurat berapa. Kemudian satu item lagi ke investasi.
0: Kamu udah kayak gitu?
1: Aku sudah mulai. Dulu aku gak pernah seperti itu. Tapi setelah belajar beberapa tahun kebelakang ini, aku mulai memisahkan rekening. Nah sebenarnya ini juga sih poinnya sih Kak. Jadi ke dulu itu, keseringan itu satu rekening. Satu rekening, di situ masuknya duit, di situ keluarnya duit. Kemudian di situ makan, di situ minum, di situ ngopi, di situ belanja, semua di situ.
0: Pokoknya for anything ya?
1: Akhirnya kita bingung. Nah setelah itu aku mulai memisahkan. Pemasukan satu rekening dari pemasukan transfer ke rekening pengeluaran esensial. Esensial itu yang untuk makan, minum, pokoknya yang penting-penting. Kemudian satu rekening lagi itu dana darurat. Jadi kalau sometimes terjadi sesuatu, nah aku bisa pakai duit itu. Nah berapa persen lagi itu ke dana untuk tabungan atau investasi, gitu.
0: Otomatis kan kalau investasi dari hari ke hari itu akan berkembang ya. Seperti yang tadi kamu bilang kalau investasi itu akan berkembang. Nah sama juga mungkin ya di Manja juga. Sekarang omsetnya udah berapa miliar?
1: Omset adalah.
0: Enggak maksudnya, tapi adalah ya memang juga kan.
1: Gimana?
0: Dia gak mau ngasih tahu nih. Adalah, pokoknya berkembang omset ya.
1: Alhamdulillah aja berkembang, tapi kalau dihitung-hitung omsetnya itu mungkin aku belum ini ya, karena ini belum akhir tahun juga ya, gitu.
0: Belum hitungan akhir tahun. Tapi yang lalu-lalu adalah ya perkembangan dari tahun ke tahun ya.
1: Ada perkembangannya, ada. Grafiknya alhamdulillahnya naik.
0: Naik
1: lah.
0: Terus ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan yang tergabung dengan Kak Meamanja juga banyak.
1: Banyak
0: udah banyak ya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selain juga tempat cuan juga tempat bermain sih Kak. Maksudnya anak-anak Gen Z yang butuh pekerjaan, kita lebih fokus ke mereka sih. Karena kan kita pengennya kekinian atau kita pengennya memang terus ada inovasi. Nah jadi kita rekrut teman-teman adik-adik yang di Gen Z itu, nah untuk menjadi tim kita, kemudian juga menjadi tim-tim produksi dan tim event lah.
0: Kan sekarang itu loh investasi yang good investment ya maksudnya. Tapi kan mungkin sekarang banyak juga yang investasi apa-apa. Terus mungkin kamu bisa ngasih pencerahan tuh ke teman-teman dan juga pemirsa yang abal-abal bedainnya investasi. Takutnya nanti kalau kita investasi, misalnya nih kakak yang mau investasi, aku pernah soalnya
1: ketipu,
0: kayak gitu
1: ya.
0: Padahal sama teman juga gitu. Nah kayak gitu. Terus gimana tuh kalau menurut kamu bedainnya investasi yang safety dengan yang abal-abal gini.
1: Investasi yang safety sama abal-abal atau investasi bodong lah istilahnya. Jadi sebenarnya kalau instrumen investasinya itu pertama tuh harus terdaftar dulu pasti. Harus terdaftar. Biasanya itu kalau di kita di Indonesia OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, ya harus terdaftar di situ. Terdaftar kemudian juga melihat juga jangan percaya dengan investasi yang katanya untungnya besar tapi risikonya kecil. Itu red flag pasti.
0: Pasti banget.
1: Yang benar itu kalau kita bisnis itu adalah high risk, high return. Jadi besar risiko, besar juga pendapatan. Mm-hmm. Jadi besar pendapatan, besar risiko.
0: Ada
1: gak ada yang kayak duduk-duduk aja ongkang-ongkang kaki,
0: tapi
1: terus
0: dapet
1: duit banyak, itu mm-hmm. susah sekali. Kita pasti ada risiko yang akan ditanggung mm-hmm. gitu. Saham sekalipun kita nunggu ada kemungkinan pasar itu jatuh, berarti ada risiko besar juga gitu.
0: Mm-hmm. Terus kan ada impulsif buying ya, jadi beli hanya permata dan lain-lain, itu kan banyak sekali itu. Mm-hmm. Jadi perencanaannya nggak bagus ya, mm-hmm. apa namanya, sehingga kan besar pasak daripada yang kita kan ngomong itu, yang itu tuh. Jadi kalau misalnya anak muda yang itu, ya mungkin beli aja mm-hmm. gitu, tanpa memikirkan untuk for the next-nya gitu. Mm-hmm. How about
1: panic buying berarti ya? Yeah. Panic buying ya kayak sekarang itu kan lagi musim, ada juga kemarin tuh berita-beritanya panic buying gara-gara yang terjadi di Selat Hormuz itu kan. Nah, jadi orang-orang pada panik katanya BBM, dan ini sebenarnya panic buying itu kalau seandainya memang pemerintah sudah bilang aman, ya udah percaya aja dulu gitu, percaya. Kemudian nggak usah, karena panic buying itu justru akan merusak perekonomian. Itu ya sebenarnya dari aku. Jadi sabar dulu, tahan dulu, lihat dulu kondisinya. Kalau seandainya kena isu panic buying itu semua orang belanja, semua orang ini kan akhirnya terpengaruh dong perekonomiannya. Akhirnya muncullah inflasi dan segala macamnya. Itu sebenarnya.
0: Jadi stay cool aja ya.
1: Stay cool dulu gitu. dipilah-pilah beritanya mana yang benar. Yang paling penting sih pasti dengerin berita di RRI sih yang paling.
0: Yes, mantap ya.
1: Credible ya.
0: Thank you, Mas Yu. Nah, jadi terus kan ada juga yang namanya arisan ya. Kalau itu termasuk investasi enggak?
1: Kalau menurut aku enggak sih, Kak. Arisan tuh lebih ke menabung sih kayaknya.
0: Nabung ya?
1: Lebih ke nabung sih. Tapi nggak tahu lah ya, ahli-ahli ekonomi. Aku kan di sini bukan ahli ekonomi ya. Tapi kalau menurut aku, arisan-arisan itu cuma sistem menabung sebenarnya, bukan investasi. Karena apa yang kita keluarkan itu baliknya sama, ya nggak?
0: Yeah.
1: Berarti kan nabung. Yang investasi itu kan apa yang kita keluarkan baliknya tuh kan
0: harus lebih.
1: Lebih gitu, returnnya lebih tinggi gitu.
0: Sehingga ada perbedaan-perbedaan.
1: Jadi
0: menurut kamu arisan itu bukan investasi?
1: Bukan sih. Kalau menurut aku sih itu lebih menabung sih.
0: Nah, investasi yang menurut kamu worth it for now, what is it?
1: Untuk saat ini ya.
0: Ya apaan? Accept aja, pribadi aja.
1: Emas sih.
0: Emas ya? Why?
1: Karena lagi ada perperangan. jadi gini. Aku ini ya, aku boleh dengar aku apa yang aku lihat di internet ya.
0: Yes.
1: Kalau aku lihat di internet, dan aku juga sedikit percaya itu, semakin banyak terjadi perperangan di dunia sana, ya kan? Iran, yes. Amerika dan segala macam, Israel. Nah, itu harga emas kan naik. Ya udah, berarti ke situ harga, sementara harga saham anjlok.
0: Yes.
1: Iya kan? Berarti yang paling bagus itu emas gitu.
0: Sebenarnya bukan naik sih kalau beberapa aku lihat ya, turun, tapi cuma tidak signifikan yang seturun gimana gitu hanya.
1: Tapi dari beberapa tahun yang lalu harga naik emas sih, sampai sekarang itu kan
0: naik terus.
1: Ada loh kayak di media sosial yang awalnya di tahun lalu, berapa tahun yang lalu dia cuma berapa doang harganya, terus ditukarkan ke
0: yang sekarang gitu.
1: Jadi harganya
0: gila dari, banget ya.
1: Aku tahu. Kayak mendadak dia langsung, ibu-ibu itu.
0: Kayak mendadak ya, karena investasi yang berhasil. Makanya ketika investasinya bagus berarti kan berhasil. Memilah itunya memang harus. Terus gimana nih, ada yang suka ikut-ikutan?
1: Ikut-ikutan, FOMO.
0: Gimana kalau menurut kamu? Jelasinnya tuh gimana?
1: Ikut-ikutan boleh, tapi ikut-ikutannya ke positif aja. Tapi kalau ikut-ikutan hanya ikut 100% gitu sih aku kurang rekomen juga ya. Sebaiknya sebelum memulai investasi itu belajar dulu.
0: Belajar dulu ya.
1: Belajar dulu di ini dulu di media sosial, atau mungkin belajar ke teman-teman yang sudah pernah investasi gitu kan. Apa keuntungannya, apa risikonya. Kemudian kita juga harus tahu profil risiko kita. Nah, ini penting sebenarnya. Sebelum kita mulai investasi itu kita tahu dulu profil kita tuh seperti apa. Pengen untung besar berarti risikonya juga besar. Tuh, kalau pengen untung kecil, risikonya juga kecil. Kalau pengen untung besar, risiko besar itu saham. Kalau pengen untung kecil, biasa aja, risiko kecil, obligasi, surat utang negara. Sama satu lagi, reksadana. Itu sebenarnya. Jadi kita tanya ke diri dulu.
0: Dan kemampuannya. Selain
1: agregat,
0: tanya ke diri,
1: apa nih segala macamnya.
0: Tapi kan disesuaikan dulu dengan finansialnya.
1: Iya, benar.
0: Makanya
1: sekali.
0: Kan investasi dengan finansial tuh kalau
1: investasi enggak ada duit ya enggak bisa juga.
0: Yes.
1: Ya.
0: Sebenarnya bukan investasi aja, semuanya aja, semuanya juga berkaitan dengan itu, dengan uang. Mau investasi gimana? Terus inflasi juga bisa terjadi karena adanya hal tersebut.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nah sekarang kalau Kak Dewi sendiri ini investasinya gimana? Di mana-mana aja nih sekarang?
0: Di mana-mana ya?
1: Kan gak tahu kan, dia tuh hanya penyiar gitu kan.
0: Yes.
1: Cuma kan CEO menyamar juga kita gak tahu kan.
0: Enggak sih, kalau aku nyamar kayak kamu enggak deh.
1: Tiba-tiba aja Kak Dewi itu adalah pewaris grup Laguna contohnya. Kan kita gak tahu.
0: Bukan, saya pewaris grup Wijaya.
1: Oh Wijaya ya, bukan Laguna berarti.
0: Bukan, enggak sih, kalau investasi sama sih. Tadi lebih cenderung ke emas untuk sekarang. Terus kalau dibilang mau, kalau di Sintang ini tanah juga masih bagus sih. Kan untuk,
1: jadi udah berapa hektar tanahnya?
0: Punya orang sih banyak hektaran. Punya saya sih belum.
1: Masih satu Sintang ini.
0: Satu Sintang keliling doang sih. Jadi adalah tapi tidak banyak gitu. Maksudnya ya kalau saya sendiri hanya itu aja sih. Terus usaha-usaha kecil lah yang bisa apa yang mengamankan ekonomi.
1: Kecil gitu. Tapi omsetnya berapa gitu? Nur MM gitu ya.
0: Oh, saya MM MBR gitu. Oh. Saya omsetnya 3M.
1: Oh ya, apa tuh?
0: 5.500.
1: Oh gitu. Ada joke-nya lagi berarti ya.
0: 5.550. Tapi kesananya nggak tahu kan.
1: Tapi kalau yang kayak digital-digital gitu, itu ada nggak sih?
0: Ada digital-digital. Kemarin belajar coba foto produk. Itu sebenarnya bagus juga tuh. Jadi yang apalagi yang jago-jago fotografer. Tapi sekarang kan udah ada AI juga. Sebenarnya aku sebenarnya nyoba-nyoba aja sih kemarin. Jadi tapi alhamdulillah sih responnya bagus juga.
1: Foto produk.
0: Jadi kita misalnya aku punya usaha ini kue, misal kue ini, terus minta fotoin dong lebih cantik, lebih eye catching, lebih premium gitu, lebih elegan gitu. Terus coba aja satu foto itu harga semangkok bakso aja. Itu untuk kemarin sih baru nyoba-nyoba.
1: Berarti orang minta kita buatin gitu.
0: Buatin
1: kita
0: dong.
1: Jual jasa gitu.
0: Iya, jual namanya foto produk kita. Tapi bukan kita yang fotonya, maksudnya kita memanfaatkan teknologi. Kalau itu sih saya ya, maksudnya ketika kita memanfaatkan digitalisasi. Nah, tapi aku punya pertanyaan nih buat kamu. Tapi harus jawab cepat ya. Gak boleh lambat. Ntar aku lihat dulu.
1: Kalau lambat kenapa?
0: Kalau lambat dihukum.
1: Oh gitu.
0: Karena kamu CEO harus bayar sama saya 7 miliar aja.
1: Oke.
0: Okay, the first.
1: Apa?
0: Belum. Nabung atau investasi?
1: Investasi. Okay. Kalau bisa dua-duanya tapi investasi lebih utama.
0: Lebih utama. Nah. Why?
1: Ya karena tadi ada
0: lebih perkembangan. Oke lah itu. Kopi kekinian atau reksadana? 2, 3 hukum.
1: Reksadana.
0: Udah lambat kamu kena hukuman satu ya. Harus cepat pokoknya jawabnya. Gaji besar tapi boros atau gaji kecil tapi disiplin?
1: Gaji besar tapi boros.
0: Oke, karena punya sendiri ya. Setuju kita ya. Oke, diskon gede atau nabung konsisten?
1: Diskon gede.
0: Aku nabung konsisten. Oke. Okay. Nongkrong tiap minggu atau investasi bulanan?
1: Nongkrong tiap minggu, investasi tiap hari.
0: Oh gitu ya.
1: Boleh.
0: Boleh, boleh. Boleh. Tapi enggak ada sih pilihan ini sih.
1: Oke, enggak ada ya.
0: Aku ada, kamu harus pilih. Pilih aja satu.
1: Investasi aja.
0: Oke. Okay. Harga naik panik atau santai?
1: Harga naik santai.
0: Santai aja.
1: Kenapa? Santai aja, yang penting ada investasi.
0: Oke. Okay. Jadi kan sombong kan? Naik harga BBM langsung hemat atau tetap jalan?
1: Gimana?
0: Naik harga BBM ya, langsung hemat atau tetap jalan? Kayak biasa maksudnya mungkin.
1: Tetap jalan.
0: Tetap jalan ya.
1: Karena gini, sebenarnya bukan ini juga. Kalau seandainya kita berhenti nanti, pemasukan juga berhenti dong. Jadi harus tetap jalan.
0: Beli makan atau bawa makan?
1: Show must go on kata orang.
0: Yes,
1: kan?
0: Life must go on. Beli makan atau bawa makan?
1: Beli, aku gak bisa masak. Jadi ngapain bawa bekal kan?
0: Iya, iya, karena kamu gak bisa masak lah sebenarnya. Jadi beli.
1: Picture ya.
0: Bisa. Belanja bulanan atau harian?
1: Belanja harian.
0: Berapa? Kisaran kamu harian berapa?
1: Berapa ya?
0: Rata-rata paling rendah?
1: 2.000 lah.
0: Serius?
1: 2.000 sehari
0: lah. Gak mungkin, it's not impossible. Oke, okay, then cari promo atau skip belanja?
1: Kalau barangnya disuka cari promo.
0: Cari promo. Biasanya di mana buy sosial media?
1: Buy media.
0: Oke. Saham atau emas?
1: Emas aku bilang tadi.
0: Emas ya. Karena lebih ini juga untuk sekarang ya. Investasi jangka pendek atau jangka panjang?
1: Aku jangka panjang.
0: Oh, berarti karena kamu gak butuh uang yang sekarang-sekarangan?
1: Enggak, karena kalau jangka pendek, kalau untuk investasi
0: sedikit ya hasilnya?
1: Enggak, bukan sedikit, aku pun gak bisa gitu. Capital gain tuh harus memperhatikan, terus gak bisa gitu kak. Iya, jadi harus yang betul. Jangka panjang, yang final, yang apa ya, fundamental itu bagus gitu.
0: Oke. Modal kecil mulai sekarang atau nunggu punya banyak uang baru mulai?
1: Dari sekarang.
0: Dari sekarang apa dulu, kecil atau besar?
1: Gimana ulang lagi?
0: Sekarang kan tahu kalau yang besar. Aku tahu kamu pikirnya udah kemana-mana. Modal kecil mulai sekarang atau nunggu punya banyak uang dulu baru mulai?
1: Modal kecil dari sekarang. Karena? Dimulai dulu.
0: Mulai aja dulu gitu.
1: Mulai aja dulu.
0: Pakai belajar hashtag, dulu. Abis gitu. tambah hashtagnya. Apa tuh? Mulai aja dulu, jalan aja dulu.
1: Itu brand apa itu mulai gitu?
0: Kan mulai, kita kan harus memulai dulu. Abis itu jalan dulu gitu ya. Ya
1: siap, okay. siap.
0: Next, ikut tren atau riset dulu?
1: Riset dulu.
0: Karena?
1: Ya karena kalau seandainya investasi ini kan ada risiko ya. Harus di riset. Nggak bisa FOMO aja, orang lagi ke situ kita ke situ juga, orang lagi rame ini kita ke situ, nggak juga, harus di riset dulu, jangan cuma ngikut-ikutan gitu. Kalau emang hasil riset kita benar, ya udah lakukan. Bahkan kalau kayak kita kuliah pun ada riset risiko juga kan, strateginya gitu kan, kita pelajari dulu untuk kelayak nggak bisnis atau layak nggak investasi ini gitu bang.
0: Cuan cepat atau stabil?
1: Stabil.
0: Oke. Menikmati hidup sekarang atau nabung masa depan?
1: Dua-duanya boleh gak?
0: Enggak boleh. Just one.
1: Apa ya?
0: Emang please choose.
1: Dua-duanya lah.
0: No.
1: Kalau coba masa depan yang dipikirin sekarang tersiksa dong hidup ya. Kalau yang sekarang dipikirin masa depannya hancur dong.
0: Kan this is the choice.
1: Oh yaudah masa depan dulu.
0: Masa depan dulu.
1: Tapi gak mau tersiksa juga di masa sekarang gitu.
0: Sama aja. Gak berarti gak bisa milih yang ini ya. Gengsi atau kondisi finansial yang good? Financial.
1: Good financial.
0: Oke. Kalau gengsi sebenarnya boleh juga sih, enggak apa-apa.
1: Boleh, tapi itu dulu.
0: Kan punya pribadi.
1: Pribadi.
0: Oke. Okay. Cash or cashless?
1: Cashless.
0: Catat pengeluaran atau ingat-ingat aja?
1: Catat.
0: Serius?
1: Serius?
0: Di apa? Di handphone.
1: Sekarang itu coba kita buka.
0: Oh iya kan ada itu.
1: Kan. Jadi aplikasi mobile banking semua sekarang udah nyatat sendiri.
0: Oke. Okay. Bahkan ada aplikasinya juga ya yang mengatur semuanya ya. Tapi kita gak ngomongin itu. Terus belanja karena butuh atau karena pengen aja?
1: Karena butuh.
0: Tapi pernah juga kok kamu yang pengen doang itu gak butuh sebenernya.
1: Aku lebih, enggak sih kak. Lebih kayak apa yang kebutuhkan itu yang kubeli.
0: Walaupun, tapi ada kamu punya berapa benda terus kamu beli lagi.
1: Nah, itu karena lupa dari, tapi butuh kan, berarti harus dibeli lagi
0: tapi
1: gitu.
0: Sebenarnya kan kamu udah punya, itu berarti kamu pengen gitu.
1: Contohnya apa tuh?
0: Ya misalnya sepatu atau gadget.
1: Ya kan mungkin sepatu tuh dalam 7 hari itu doang kan.
0: Tapi kan lebih dari satu gitu maksudnya tuh. Berarti kan kita pengen beli, pengen itu gitu. Sebenarnya susah sih antara bedain kepengen dan juga kebutuhan itu ya.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Arisan atau investasi digital?
1: Investasi digital.
0: Di apa kamu biasa?
1: Boleh sebut aplikasi? Boleh
0: kan? Ya gak apa-apa, it's okay.
1: Bibit? Apalagi abis itu ini, kalau saham itu di Indodana.
0: Oke, okay, dan lain-lain.
1: Dan lain-lain.
0: Nah, kemudian nabung sendiri atau patungan usaha?
1: Patungan usaha boleh.
0: Patungan usaha. Why?
1: Karena lebih ini aja, karena lebih banyak yang banyak bisa berpikir juga orang-orang di situ.
0: Oke, okay, tapi banyak kasus teman sendiri malah mengkhianati.
1: Iya.
0: Jadi kamu biar temannya care, gak terjadi hal itu gimana? Biar orang-orang tuh lebih aware gitu.
1: By experience sih kak, sudah pernah mengalami. Jadi nextnya ya kita bisa memantau melihat bagaimana kedepannya itu kan kita bisa lihat gitu loh. Mm-hmm. Karena dari pengalaman tadi gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi udah tahu nih ini arahnya kemana, ini seperti apa. Mm-hmm. Jadi kita bisa mencari rekan yang kayaknya ini oke gitu.
0: Mm-hmm, oke. Okay, terus bantu keluarga dulu atau diri sendiri dulu?
1: Diri sendiri dulu.
0: Oke. Kalau udah nyaman baru gitu?
1: Baru keluarga. Karena percuma kita bantu orang lain dulu, di luar kita dulu, akhirnya kita nggak apa, kita aja dulu yang harus survive, baru kita bisa bantu keluarga kita, teman kita, dan orang di sekitar kita.
0: Kayain diri sendiri dulu, baru kayain orang lain gitu, termasuk keluarga gitu ya. Good. And then, produk lokal atau impor?
1: Lokal.
0: Kan bohong.
1: Lokal?
0: No.
1: Aku suka yang lokal-lokal kok.
0: I don't believe you.
1: Enggak. Lokal.
0: Serius?
1: Satu-satu ada yang marah impor, yeah. Ya, tapi lokal lebih utama.
0: Tapi,
1: karena kita membantu untuk tidak terjadinya inflasi.
0: Yes, jadi terus membantu ekonomi lokal.
1: Iya, memperkuat rupiah.
0: Yes, betul. Nah, itulah kita.
1: Enggak, membantu pemerintah kita ini.
0: Oke, hemat ala orang tua atau lifestyle modern?
1: Lifestyle modern tapi terkontrol.
0: Terkontrol, ya. Oke. Nah, itu sebenarnya mungkin yang sehingga kebablasan, sehingga rupiah yang ada di generasi muda atau Gen Z dan lain-lain itu kebablasan karena itu ya, tidak terkontrol. Bagaimana cara kamu kontrol pengen ini nih gitu? Kan sementara itu kita kalau ngelihat jalan-jalan kesini-sini, bagi kamu juga suka jalan-jalan kan, pengen ini. Gimana kamu kontrolnya?
1: Aku punya konsep gini, frugal living itu gak kakak?
0: Yes.
1: Frugal living, jadi memang kelihatannya benda itu mahal. Tapi sebenarnya usia manfaatnya itu lebih lama gitu.
0: Lebih lama.
1: Ada orang yang beli, contohnya beli barang A gitu kan, memang murah, tapi per
0: sebulan
1: beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi, akhirnya rugi.
0: Iya,
1: tapi beli barang satu, memang kelihatannya mahal, tapi ini yakin nih, brand ini nih bisa bertahan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nggak beli-beli lagi.
0: Iya.
1: Jadi lebih ke gitu sih aku. Kalau mereka mikir, mahal benar barang itu, beli situ kayak habis-habisin duit. Nggak, nilainya ini, coba aja aku beli sekali, mungkin harga segitu. Kamu berkali-kali itu bisa lebih dari itu yang kamu habiskan.
0: Sebenarnya gitu ya.
1: Oke.
0: Udah kayaknya habis pertanyaan.
1: Udah habis gak? Alhamdulillah. Habis ya deh.
0: Kamu bisa nebak gak? Aku nanya kamu berapa soal.
1: Berapa soal?
0: Ya kamu tebak.
1: 10?
0: Kan.
1: Berapa?
0: 25. 25 pertanyaan tadi aku nanya. 25, ya. Yes.
1: Masih banyak sekali?
0: Udah, maksudnya 25 pertanyaan.
1: Udah habis kan?
0: Udah habis.
1: Oh, kira masih ada 25 pertanyaan lagi.
0: Tanya Pak PA itu ya. Oke deh. Nah, terus jadi kan dari beberapa pertanyaan kamu bisa nyimpulin enggak apa sih who I am about economic?
1: Siapa saya ya? Kalau saya Yudi Vandra.
0: Yes, I see. I see.
1: Maksudnya gimana?
0: Kamu nih diri kamu nih, saya dengan membagi tentang ekonomi, tentang rupiah ini saya sudah mengenal berapa persen?
1: Aku mungkin masih belajar, tapi setidaknya aku udah pada paham sih, Kak. Udah paham sih, tinggal penerapan yang sebenarnya penerapan, karena aku pun baru memulai dan baru menjalankan gitu untuk investasi ini, tapi untuk instrumen-instrumennya kemudian resiko-resikonya seperti apa udah paham sih.
0: Udah paham ya berarti. Nah, kita juga ngajak generasi muda ya, terutama yang dari Sintang lebih paham lagi, lebih aware lagi terhadap apapun itu investasi-investasi. Nah, kalau ada pesan mungkin buat anak muda sekarang. Kamu masih muda juga kan?
1: Muda dong. Aku baru 18 setengah lah, 18.
0: Oh, 18 setengah. Tapi jangan dibalik dong.
1: Enggak, itu enggak mungkin. Belum meninggal dong.
0: Oke. Okay. Kamu 18 apa?
1: 18 apa nih?
0: Oh, kamu mau minum kan? Kamu haus kan dari tadi?
1: Haus.
0: Minum dulu.
1: Boleh minum kan?
0: Boleh lah, santai ya.
1: Sambil jawab pertanyaan.
0: Tadi kamu dari Manja ya? Habis meeting-nya sini berapa? Ada macet-macet gak?
1: Di Sintang? Gak terlalu macet sih, Kak. Aku tadi mulus jalannya. Karena kita kan lewatnya kesini kan.
0: Ya,
1: macet.
0: Tapi
1: kan
0: kalau ke arah sana
1: itu,
0: macet.
1: Ke arah jembatan itu macet.
0: Berarti tandanya macet itu berarti perkembangan kita udah lebih good or no?
1: Tapi udah tahu kan perkembangan Sintang saat ini?
0: Iya.
1: Kita bisa mantau semua CCTV macet yang ada di Sintang.
0: Yes.
1: Ya udah tahu kan?
0: Udah tahu.
1: Kalau mau pergi-pergi mau ke situ,
0: cek aja dulu.
1: Cek dulu aja. Oh, aman nih, gas.
0: Tapi kalau sore emang macet terus, rata-rata sih kalau sore. Berarti kan sebenarnya itu ada indikasi perkembangan ekonomi Sintang juga.
1: Iya, benar sekali.
0: Selain KP, terus ruko-ruko yang lebih ini kan, lebih masif.
1: Perkembangan ekonominya dibarengi juga lah dengan perkembangan jalannya.
0: Harusnya. Tapi mudah-mudahan aja ke depan next ya, ke depan. Oke, jadi kamu tadi aku nanya.
1: Apa tadi itu?
0: Karena udah minum kamu lupa jadinya
1: apa
0: kan?
1: Apa tadi itu?
0: Itu gimana aku pesan kamu untuk generasi muda biar
1: generasi muda, generasi muda itu kalian itu punya waktu. Kita yang muda ini punya waktu yang enggak dipunya sama generasi tua. Jadi mulai dari sekarang, jangan nunggu nanti. Kalau dari sekarang mulai investasinya nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ke depan nanti udah banyak duitnya. Investasi udah banyak gitu. Jadi kekuatannya itu adalah waktu. Jadi mulai dari sekarang, belajar dari sekarang, pahamin dari sekarang. Kalau udah ada duitnya, mulailah investasi kecil-kecilan, deposito. Sekarang itu banyak loh kak. Dulu zaman saat dulu orang deposito itu harus ke bank, datang ke bank, ngantri, kemudian daftar akun dan segala macam. Kalau sekarang aplikasi kayak di yang oranye-oranye, yang hijau-hijau, itu ada, tinggal buka deposito yang bisa.
0: Biru juga ada,
1: biru bisa. Deposito bisa. Dan itu berjangka, ada yang 3 bulan, 6 bulan. Bahkan terserah. Ada juga aplikasi yang kalau seandainya kita ambil sebelum 3 bulan gak kena penalti juga ada. Jadi gampang banget sekarang itu untuk belajar.
0: Iya, yang penting mau aja gitu ya. Oke, terus untuk pemula nih, kan ada juga nih, kayaknya seru deh, pengen juga nih investasi gitu. Ya udah minum dulu.
1: Iya, sambil jawab aja.
0: Gak bisa dong minum sambil jawab. Kalau gimana untuk pemula nih, untuk pemula pasti yang harus dilakukan terlebih dahulu 3 step.
1: Kalau untuk pemula yang pertama belajar dulu.
0: Satu, belajar.
1: Jangan
0: ya?
1: Langsung. Aku gak nyarankan langsung, jangan langsung.
0: Oke.
1: Belajar dulu.
0: And then?
1: Kemudian ya kerja, cari duitnya. Selesaikan kebutuhan esensial dulu. Jangan investasi kalau seandainya belum makan.
0: Iya.
1: Nanti nama maksudnya
0: yes, yes.
1: Jadi kayak mau investasi tapi makan sehari-hari belum ada, susah juga. Maksud aku tuh yang investasi itu kita selesaikan dulu kebutuhan esensial yang hari-hari, baru buat rekening spesial untuk investasi. Berapa ada di situ itulah yang diinvestasikan. Dan investasi jangan dari ngutang, karena percuma.
0: Karena nanti bisa
1: ambil dari pinjol masukkan investasi, ya sama aja bohong.
0: Tutup lubang kan
1: itu ya. Bener-beneran duit yang udah disimpan.
0: Iya, duit dingin. Makanya orang bilang kan kalau mau investasi kan harus uang dingin ya, katanya. Bener. Tapi bukan berarti uang dimasukin kulkas.
1: Boleh juga.
0: Enggak dong, kasihan nanti.
1: Kan biar dia dingin kan, duitnya dingin kan.
0: Kasihan dingin nanti.
1: Supaya dingin.
0: Oke, terus harapan kamu nih, baik ke pemerintah ataupun generasi muda di Kabupaten Sintang.
1: Harapan pemuda di Kabupaten Sintang
0: ya terhadap dengan melek rupiah ini gitu ya.
1: Melek rupiah ini. Ya berarti kalau dari aku sih mulai belajar mengatur keuangan. Ya kan, mulai mengatur keuangan, belajar memulai dulu untuk hal-hal kecil. Kalau saran aku sih kalau boleh teman-teman ini kalau punya tabungan tuh udah mulai dipisah-pisah, karena sebenarnya yang membuat gagal dalam keuangan itu, finansial itu karena enggak di pisah-pisah gitu loh kak. Jadi pisah-pisah dulu.
0: Gak di managing dengan baik.
1: Nah, di manage dengan baik gitu. Jadi jangan cuma masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, selesai gitu. Harus ada tadi kayak rekening esensial, kemudian rekening untuk dana darurat, yang untuk apa gitu, investasi gitu. Jadi dipisah-pisah rekeningnya.
0: Kalau menurut kamu pemerintah perlu gak sih ngadain semacam webinar atau pembinaan mengenai digital economy ini?
1: Perlu sekali. Kalau menurut aku perlu sekali pemerintah untuk mengadakan hal seperti itu, karena banyak sekali anak-anak muda kita sebenarnya punya kreativitas, punya keinginan untuk maju, tapi kadang fasilitasnya itu belum ada. Orang yang mentornya belum ada, orang yang mengarahkannya ke arah-arah positif. Bahkan gensi-gensi ini kreativitasnya kan tinggi, cuma supportnya yang kadang itu masih kurang.
0: Oke. Gitu. Sebenarnya masih kangen sih ngobrol-ngobrol kayak gini ya, tapi kayaknya kita harus selesai.
1: Apa nih? Harus selesai.
0: Harus selesai. Oke. Makasih ya udah berbagi inspirasi tentang Gen Z atau generasi muda melek teknologi gitu ya, dengan adanya investasi dan juga tentunya berkaitan juga dengan inflasi. Aku punya kata-kata nih, ngomongin uang itu bukan soal tabu, tapi justru makin cepat kita paham rupiah, makin siap mengatur masa depan. You agree?
1: Agree.
0: Oke, okay, and then, jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal gimana kita ngerti nilai rupiah dan bisa mengelola dengan bijak. Kamu punya quote atau kata-kata mutiara?
1: Apa ya kata-kata?
0: Moto hidup kamu?
1: Hidup cuma sekali, berarti harus spektakuler.
0: Good, woy keren.
1: Itu aja.
0: Hebat. Wow, mudah-mudahan kamu jadi orang yang spektakuler ya.
1: Amin.
0: Tapi jangan sampai lupa. Jangan sampai dengan lupa bahwa kita pernah di bawah.
1: Iya.
0: Karena ketika sudah spektakuler, sudah di atas, kita lupa pernah di bawah, nanti jatuhnya sakit.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, kenali rupiah saat ini, jangan pernah membuang waktu Anda dan investasikan apa yang bisa Anda investasikan dari sekarang juga. Thank you so much, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua masih bareng aku Widya di kesempatan siang hari ini, dan kita akan berikan beberapa informasi terkait dunia olahraga, teman Pro 2. Nah, untuk informasi yang pertama di sini ada Mira Andreeva. Nah, ini mengalahkan Ekaterina Alexandrova 7-6 untuk mencapai semifinal China Open pertamanya. Dan Andreeva sendiri, teman Pro 2 semua, menjadi petenis termuda yang mencapai semifinal China Open sejak Agnes Safai pada 2007. Dan Andreeva ini akan menghadapi Nicola Bartunkova setelah petenis ini menyingkirkan Karolina Muchova dengan skor 6-3, 6-0. Teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi. Bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Balik lagi teman Pro 2, semua masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan kita akan berikan beberapa informasi terkait dunia olahraga. Teman Pro 2, di sini ada lagi dari F1 ya. Di mana di sini FIA mengeluarkan peringatan cuaca panas menjelang GP Formula 1 Singapura akhir pekan ini. Aturan cuaca panas berlaku pada sprint dan balapan di Marina Bay. Dan Direktur Balap Rui Marquez, nah ini memperkirakan suhu Singapura sendiri melampaui 31 derajat Celcius saat balapan. Dan diinstruksikan seluruh tim menyiapkan pompa, selang, dan sistem pendingin pengemudi di mobil. Dan kebijakan ini merujuk pengalaman dari GP Amerika Serikat 2025 dan juga Austria 2026. Teman Pro 2, jadi di sini bukan sekedar adu cepat aja ya, karena pembalap F1-nya nanti akan berjuang untuk menghadapi panas Singapura. Nah, informasinya teman Pro 2 semua kukutip dari rri.co.id.

Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

lagi masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita akan berikan kembali informasinya untuk dunia olahraga yang aku kutip dari rri.co.id. Nah, teman Pro 2, DeMarco Bezenci. Nah, ini menjadi pembalap tercepat pada F1 ya, untuk MotoGP Mandalika 2026 dengan waktu 1 menit 30,132 detik. Jadi Marc Marquez menunjukkan peningkatan pada akhir sesi dengan naik dari posisi ke-8 ini menjadi ke posisi kedua. Dan sejumlah pembalap juga mengalami kecelakaan di tikungan 1 sirkuit Mandalika. Nah, teman Pro 2 semua, tentu aja ini menjadi event yang memang selalu ditunggu-tunggu ya, karena MotoGP Mandalika 2026 ini seru banget, dan memang sirkuitnya sering banget digunakan ya teman Pro 2 untuk MotoGP Indonesia.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

Masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Dan kita berada di sesi Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Sudah mau berakhir waktunya, teman Pro 2, sudah tinggal 2 menit lagi. Langsung aja aku akan berikan informasi teman Pro 2 semua, di mana ada pengamat otomotif Priyandi Satria menilai Mario Aji, nah ini harus memanfaatkan momentum balapan kandang di MotoGP Mandalika 2026 untuk memperbaiki performanya. Mario Aji sendiri yang masih berjuang menemukan konsistensi di kelas moto diharapkan mampu untuk meningkatkan performa ini sejak latihan, kualifikasi hingga balapan. Dan MotoGP Mandalika 2026 ini berlangsung pada 9 sampai 11 Oktober dengan Mario Aji dan Veda Ega Pratama menjadi dua wakil Indonesia yang berlaga di hadapan publik sendiri teman Pro 2.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan,

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, balik lagi. Tapi kita berada di sesi yang berbeda. Kalau tadi ada Gaspol, kalau sekarang ada Entertainment Room. Masih bareng aku, Widya, ya guys. Oke deh teman Pro 2 semua, rumah produksi Imaginary merilis trailer perdana film musikal Batak dengan Pulang Kampung ya, Batak Pulang Kampung, pada Rabu 7 Oktober 2026. Dan trailer ini memperkenalkan perjalanan Daniel, pemuda Batak kelahiran Jakarta yang harus kembali ke tanah leluhurnya guys. Jadi Daniel ini sebelumnya menjalani kehidupan sebagai seorang vokalis band, tapi ayahnya kemudian memintanya mempersiapkan diri menjadi calon anggota legislatif. Untuk menjalani persiapan itu, Daniel akhirnya pergi ke Sumatera Utara dan mulai mengenal kembali budaya Batak yang selama ini terasa jauh sekali. Nah, di kawasan Danau Toba, Daniel ditemani dengan Uli, sepupunya yang tinggal di sana dan membantu mengenalkan berbagai sisi kampung halamannya itu, guys. Uli pun akhirnya mendampingi Daniel memahami budaya setempat, sementara perjalanan ini perlahan membuat keduanya itu semakin dekat dan akhirnya muncullah perasaan. Kedekatan Daniel dan Uli menjadi bagian penting dalam perjalanan untuk menemukan kembali hubungan dengan akar budayanya, dan cerita tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana kepulangannya ini membawa pengalaman baru yang sebelumnya enggak pernah dirasakan oleh Daniel. Dan teman Pro 2 semua, film ini dibintangi oleh Axelona Baban sebagai Daniel dan Vanessa Simorangkir sebagai Uli, serta Judika Sihotang dan Lea Simanjuntak ya. Selain itu tampil pula ada Rita Matumona, Paulus Simangunsong, Boris Bokir, Indra Zegel, dan juga ada Oki Rengga teman Pro 2. Film ini sendiri disutradari oleh Benedion Raja Guguk ya, bersama dengan Christo Emmanuel, dengan musik digarap oleh Vicky Sianipar ya, untuk menguatkan nuansa Bataknya teman Pro 2. Dan pengambilan gambarnya sendiri berlangsung di Danau Toba, Pulau Samosir, dan sejumlah lokasi ikonik Sumatera Utara dan juga Jakarta. Jadi jangan sampai ketinggalan, nanti dilihat aja seperti apa teman Pro 2 semua. Apalagi sutradaranya ini adalah Bene ya, kita tahu kan Bene ya. Teman Pro 2 pasti udah gak asing lagi, karena Bene itu salah satu pemain di Agak Lain ya, pasti dijamin ada lucu-lucunya lah gitu ya guys. Oke deh teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, tetap setia di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Masak dulu ah. Masak apa ya hari ini?
1: Sayur, Bu. Sayur.
0: Hah? Ada memang sayur tuh. Belanja dulu kayaknya nih.
2: Ibu mau kemana, Bu?
0: Itu, beli sayur ke depan sama memang sayur.
3: Eh, Bu, ada suara apa tuh?
4: Kebakaran bisa dicegah dengan satu alat kecil bernama apar, alat pemadam api ringan, dan kamu bisa menyimpannya di dapur, di ruang tamu, dan di kendaraan. Satu rumah, satu apar, demi keluarga, demi hidupmu.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Okay, baik teman Pro 2 semua di mana aja berada, kita masih ulas lagi terkait film musikal Batak Pulang Kampung ya. Dan ini rilis trailer perdana mereka teman Pro 2, nanti bakal tayang di bulan November 2026. Jadi memang film ini juga menghadirkan sejumlah lagu Batak seperti ada Jamila, Pulau Samosir, Tortor, Honma, serta Tiris Molai Bangkuang. Jadi kehadiran musik ini menjadi bagian yang penting sekali dalam cerita sekaligus memperkuat suasana budaya Batak sepanjang filmnya. Lewat perjalanan dari Daniel ini teman Pro 2, film ini mengangkat pencarian identitas, hubungan ayah dan anak ya, budaya Batak serta kisah kedekatan dengan si Uli tadi ini ya. Dan teman Pro 2 semua, buat kamu-kamu yang penasaran nanti ditunggu aja, karena memang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 26 November 2026. Okay, teman Pro 2 semua, buat kamu aku informasikan juga bahwa nanti akan berkumandang untuk azan asar ya di jam 14 lewat 34 waktu Indonesia Barat.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: teman Pro 2. Saatnya kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a wab'athu maqama Mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Umar bin Khattab.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita akan hadirkan beberapa informasi untuk info Pro 2. Ada Senada Indonesia 2026, penyelenggara kedua yang menghadirkan pertunjukan musik bertema suara dan nada dari Indonesia Timur di Istora Senayan pada 10 Oktober 2026. Acara ini menampilkan musisi lintas generasi yang memadukan musik, cerita, suasana, dan elemen budaya dalam satu pengalaman komprehensif bagi penonton. Senada Indonesia 2026 dirancang untuk membawa kekayaan budaya dan musikal Indonesia Timur lebih dekat kepada audiens yang lebih luas di Jakarta.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, film Bapak Paling Jujur adalah film komedi dengan tema politik yang menggunakan satir untuk mengkritik realitas sosial, dan film ini merupakan adaptasi dari film Korea berjudul Honest Candidate yang dirilis pada tahun 2020. Teman Pro 2 semua, kita akan beralih ke informasi berikutnya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, angka 6661 pada gitar Zeki yang berasal dari angka 1999 yang dibalik dan merujuk pada tahun berdirinya Avenged Sevenfold. Dan nomor ini menjadi bagian dari desain gitar signature Zeki sendiri dan berkembang sebagai identitas visual yang melekat pada gitaris tersebut. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Itu dia tadi beberapa info Pro 2 kita kali ini, teman Pro 2, sekaligus mengakhiri kebersamaan kamu bersama aku Widya untuk edisi hari ini, hari Jumat ya, untuk santai siang. Wassalamualaikum, bye-bye.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca, dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Esensi Buku Produe RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Produe RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama, 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil, atomic habits, memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Satu Buah Lagu dari Rosa featuring Ariel Noah dengan Nada-Nada Cinta nih Teman Pro 2. So Teman Pro 2, kita udah masuk di sore ceria ya, dan nantinya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk sore ceria hari ini, dan akan hadir rangkaian informasi ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana Teman Pro 2, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sinta. Udah.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
0: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Oh, kita mempro dua. Kita di sore ceria ya, dan kali ini infonya ya tentang sushi ya, teman pro dua atau omakase nih, yang sebenarnya sering dikira sama, padahal tuh sebenarnya ada beberapa hal yang cukup berbeda nih teman pro dua. Mungkin ada di antara kamu ya mikirnya karena omakase itu makan sushi gitu kan. Ya memang ada sushi di sana, dan di sini ya teman pro 2 ada beberapa perbedaannya dari sushi dan omakase ini. Dan memang ya dunia kuliner Jepang itu seringkali menyajikan keunikannya tersendiri yang cukup memikat nih para pecinta makanan di negeri sakura tersebut. Meskipun sama-sama identik dengan olahan ikan segar ya, sushi dan omakase ini sebenarnya mengusung konsep yang bertolak belakang. Jadi ya, sushi ini berfokus pada wujud fisik hidangan yang disajikan di atas piring, sedangkan omakase ini menitikberatkan pada pengalaman bersantap yang interaktif nih teman pro 2. Ada beberapa perbedaan utama ya yang membedakan antara sushi dan omakase saat dinikmati di restoran ya teman pro 2. Nah, yang pertama yaitu konsep dan maknanya sendiri ya. Sushi ini merujuk pada jenis hidangan nasi berbumbu dengan lalapan ikan segar, sedangkan omakase ini berasal dari istilah omakase shimasu yang berarti saya percayakan kepada Anda. Yang di sini kita mempercayakan sepenuhnya menu yang akan kita makan itu kepada kokinya nih teman pro 2. Yang berikutnya teman pro 2 yaitu sistem pemesanannya juga ya. Sushi itu umumnya dipesan secara ala carte dari daftar menu baku, sementara omakase itu tidak memiliki daftar menu pasti karena koki itu menentukan sajian berdasarkan bahan segar musiman.

0: 没错。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

teman produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke teman Pro 2, kita masih di sore ceria dan tadi kita masih ngobrolin soal perbedaan antara sushi dan omakase nih teman Pro 2. So, untuk perbedaan yang lainnya ini ya, antara sushi dan omakase ini, yaitu gaya penyajiannya nih teman Pro 2. Nah, kalau sushi itu disajikan langsung dalam satu porsi piring, sedangkan omakase ini dihidangkan bertahap ya, satu persatu di meja bar, disertai penjelasan langsung dari sang koki nih teman Pro 2. Dan perbedaan yang terakhir yaitu sejarah dan juga perkembangannya nih teman Pro 2. Nah, kalau sushi ini berakar dari teknik pengawetan ikan di Tiongkok abad ke-2 sebelum masehi yang disempurnakan Jepang. Sedangkan untuk konsep omakase ini baru populer pada era 1990-an untuk menjangkau penikmat internasional nih teman Pro 2. Nah, adanya perbedaan cara penyajian ini menciptakan suasana makan yang sangat kontras ya bagi para pengunjung. Penyajian sushi juga terkesan lebih praktis nih teman Pro 2 dan fokus pada santapan cepat, sedangkan omakase menghadirkan suasana yang eksklusif karena adanya komunikasi hangat serta interaksi personal antara koki dan tamu selama sesi makan berlangsung. So, buat kamu nih sebagai pencinta kuliner pemula ya teman Pro 2, memahami ragam pembeda ini akan membantu dalam memilih pengalaman makan khas negeri Sakura yang sesuai dengan keinginan kamu nih teman Pro 2. Jika hanya ingin menikmati hidangan favorit dengan praktis, sushi bisa jadi pilihan yang tepat nih buat kamu. Namun, bila mencari petualangan rasa dan pengalaman bersantap yang berkelas ya, tradisi omakase ini patut banget buat kamu coba nih. So, teman Pro 2 udah tertarik nih, mau coba yang mana dulu, sushi atau omakase? Kalau aku sih baru coba sushinya aja ya teman Pro 2. Kalau omakase ini kayaknya kita harus booking dulu atau reservasi dulu ya di awal biar kita bisa dapetin pengalaman yang secara eksklusif gitu bersama kokinya sendiri. Gitu kan teman Pro 2? So, teman Pro 2 ya, buat kamu nanti yang mau coba bisa banget sih antara sushi atau omakase, langsung aja deh sharing-sharing pengalamannya ya, apalagi pengalaman ketika mencoba omakase ini, bisa langsung ke Instagram kita di Pro2RRI Sintang atau bisa ke WhatsApp kita di 0851-6877-6989 nih teman Pro 2. So, itu tadi ya teman Pro 2, perbedaan dari sushi dan omakase, dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, barengan sama Kiki ya di sini, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Kalau tadi di pukul 16 ya waktu Indonesia Barat, kalian udah ditemenin sama Tias juga di sore ceria ya. Tadi udah di-share juga nih info yang menarik banget ya ke ruang dengar kamu tentang sushi dan omakase ya tadi, teman Pro 2. Dan by the way, Kiki juga tentunya masih bakal temani kamu ya di sore ceria kali ini nantinya hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Dan sekarang di pukul 17 ya, tepatnya lewat 19 menit sekarang waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2, kita udah ada di Iring Informasi Ringan. Kita bahas seputar info cuaca kali ya, update untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Sintang ya, teman Pro 2. Kalau di Kabupaten Sintang sendiri itu mulai dari Sintang, Tempuna, Sepauk, Dedai, Serawai, Kelam Permai, Sungai Tebelian, Binjai Hulu, ini semuanya memang di perakiran cuaca dari bmkg.go.id ya. Ini masih udara kabur ya di hari ini. Kalau besok sih ya, ini ada di beberapa tempat ya, diperkirakan akan ada hujan ringan, teman Pro 2. Kemudian untuk di dalam wilayah Sintang ya, kayak di Ladang, Kapuas Kanan Hulu, Tanjung Puri, Alai, Mekar Jaya, Ulak Jaya, Baning, Sungai Ana ya, teman Pro 2. Ini juga sama ya, kurang lebih untuk hari ini memang perakirannya itu udara kabur. Dan untuk besok, hari esok ya teman Pro 2, ini ada perakiran akan ada hujan ringan nih, teman Pro 2. Kemudian kalau untuk konsentrasi partikulat PM2,5 ya di Sintang ya, untuk kualitas udara kita memang Sintang per pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, pukul 4 sore tadi itu kita masih berada di zona kuning nih, teman Pro 2, dengan konsentrasi partikulatnya 55,9 mikrogram per meter kubik ya. So buat kalian tetap stay safe, teman Pro 2, karena ini udaranya masuk kategori tidak sehat juga ya. Jadi jangan lupa untuk senantiasa gunakan maskernya, teman Pro 2, perbanyak istirahat yang cukup, makanan yang bergizi ya, dan juga tentunya selalu jaga kesehatan. Minum vitamin, minum air putih yang banyak juga nih, teman Pro 2, biar imun tubuhnya juga bisa tetap kuat. Kalau untuk lalu lintas sendiri ya, teman Pro 2, di Jalan Ufang Urai ini ya, khususnya di depan kantor RRI Sintang nih, Kiki lihat arus kendaraannya lancar ya, ramai ya. Mungkin jam-jam segini memang jam-jam pada pulang kantor, pulang berkegiatan, atau mungkin pulang olahraga gitu ya di sore hari ini. Well, tetap patuhi rambu lalu lintas ya, teman Pro 2, hati-hati di jalan. Kiki doakan semoga selamat sampai di tujuan. Dan Kiki juga mau informasikan ya, teman Pro 2, di sore menjelang malam hari ini nantinya azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 17 lewatnya 28 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. So ada sekitar 5-6 menit lagi ya buat kalian bisa mempersiapkan diri hingga jelang azan maghrib nantinya. Dan nantinya juga masih bakal hadir lagu-lagu religi islami pilihan ke ruang dengar kamu menemani waktu maghrib ya, waktu sholat maghrib nantinya. So jangan kemana-mana, teman Pro 2, karena nantinya juga Kiki masih bakal kembali lagi temani kamu ya dengan beragam informasi lainnya. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah وبأسهو مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

suatu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Oke teman Pro 2, satu lagu dari Nisa Sabian dengan Diana Salam yang hadir di ruang dengar kamu saat ini teman Pro 2. Dan Kiki ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman-teman Pro 2 khususnya yang berada di wilayah kota Sintang dan sekitar. Nantinya teman Pro 2 di pukul 18 waktu Indonesia Barat ya akan Kiki hadirkan juga kultur kita ke ruang dengar kamu. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27. Radio Republik

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore Ceria.
3: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Kiki ya, tentunya di sore ceria kali ini nih teman Pro 2. Di pukul 18, tepatnya lewat 14 menit waktu Indonesia Barat ya. Sekarang kita udah masuk ke kultur kita. Oke, so di kultur kita ya, di sore ceria kali ini nih teman Pro 2, di sini ada info yang Kiki kutip dari laman website www.goodnewsfromindonesia.id ya. Ini kita membahas seputar budaya ya, yaitu ada perayaan Grebek Getuk. Ini tradisi Magelang yang terus berkembang dan jaga identitas budaya nih. Nah jadi ya teman Pro 2, Grebek Getuk ini menjadi salah satu bagian dari perayaan hari jadi ke-1120. Udah lama banget nih ya teman Pro 2. Jadi perayaan hari jadi ke-1120 Kota Magelang ya. Nah ribuan warga ini memadati alun-alun Kota Magelang untuk mengikuti puncak tradisi yang ditandai dengan perebutan dua gunungan berisi 1120 buah getuk ya. Jadi dua gunungan itu terdiri dari gunungan Jaler atau laki-laki dan gunungan Estri atau perempuan dengan berat keseluruhan mencapai 300 kg. Wah, berat banget nih ya teman Pro 2. Dan angka 1120 ini juga dipilih untuk melambangkan usia Kota Magelang sendiri. Nah selain itu teman Pro 2, tradisi ini juga dipandang sebagai momen kembul bujono ya, atau makan bersama sebagai ungkapan syukur atas kesejahteraan warga. Nah kalau menurut dari Teresia Pinakara Taninghapsari dan juga Hubi Saufan Hilmi dalam Transformatika Jurnal Bahasa Sastra dan Pengajarannya di tahun 2026 ya teman Pro 2, Grebek Getuk ini berangkat dari tradisi grebek dalam budaya Jawa. Tradisi ini berkaitan dengan pembagian makanan dan hasil bumi kepada masyarakat sebagai bentuk rasa syukur dan juga berkah yang kemudian di Magelang sendiri berkembang melalui getuk. Nah, pada awalnya Grebek Getuk ini lebih berkaitan dengan penghormatan terhadap kelahiran Kota Magelang ya. Perayaannya juga masih berfokus pada aspek keagamaan dan adat lokal, sedangkan getuk ini menjadi simbol sederhana dari kekayaan alam Magelang. Nah, seiring berjalannya waktu nih ya teman Pro 2, bentuk perayaan ini juga ikut berkembang. Gunungan Getuk ini kini tampil lebih artistik dan mulai melibatkan warga dari berbagai desa di sana. Tarian tradisional dan teater rakyat juga ikut hadir, sehingga Grebek Getuk ini menjadi berkembang ya, menjadi festival seni dan budaya yang lebih luas. Selain itu juga, keterlibatan warga dalam menyiapkan gunungan ini juga memperlihatkan nilai gotong royong. Dan kalau bagi generasi muda, rangkaian perayaan ini juga dapat menjadi ruang untuk mengenal sejarah dan nilai budaya lokal yang terus diwariskan. Masih bakal Gigi hadirkan info selengkapnya nih ya teman Pro 2 tentang tradisi menarik yang satu ini tentunya. So, tetap stay tune barengan sama Gigi di sini.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Oke, teman Pro 2. Masih ditemenin sama Kiki di sini ya, dan kita masih di kultur kita membahas tentang budaya ya, perayaan grebek getuk. Ini tradisi Magelang yang terus berkembang dan jaga identitas budaya. Oke, kemudian kita bicara soal gimana tradisi lamanya ya di tengah perayaan baru. Nah, jadi perubahan ini juga terlihat pada pelaksanaan gerebek getuk di 2026 ini. Kalau dilansir dari laman resmi pemerintah Kota Magelang, rute kirab tahun ini itu dibuat lebih efisien nih dengan memanfaatkan pendopo alun-alun yang baru. Sementara rangkaian sejarah tetap dipertahankan tentunya dengan pementasan fragmen di pendopo Manti Asih, situs yang disebut sebagai cikal bakal Kota Magelang. Setelah itu juga peserta berjalan dalam kirab budaya menuju alun-alun. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyebutkan bahwa perubahan dalam prosesi ini merupakan langkah inovasi tanpa meninggalkan nilai historisnya ya. Jadi inovasi itu perlu agar tradisinya tetap relevan ya teman Pro 2, tapi pakem sejarah juga harus tetap dijaga. Nah, selain dua gunungan utama tadi, ada 17 kelurahan yang juga membawa gunungan ya, berisi hasil bumi dan juga produk ekonomi kreatif masing-masing. Sebelum gunungan diperebutkan ya teman Pro 2, 250 penari juga tampil dalam sendera tari kolosal yaitu Babar Mahardika yang mengisahkan sejarah Magelang pada abad ke-9. Nah, kemudian untuk acara puncaknya ya, teman Pro 2, di acara puncaknya itu wali kota memberikan aba-aba kepada ribuan warga yang hadir untuk menyerbu gunungan getuk dan hasil bumi tadi. Kemudian kita bicara perayaan ini sebagai penanda identitas budaya, ya khususnya budaya Magelang. Jadi getuk sendiri ini telah bergeser ya dari yang tadinya cuma sekedar makanan sehari-hari, ini sekarang jadi bagian penting dari sebuah festival budaya ya, yaitu perayaan grebek getuk ini tadi. Nah, kalau menurut dari Tri Setyo Nugroho, ini selaku panitia sekaligus juga sutradara dari grebek getuk 2026 ini ya, beliau mengatakan bahwa pemilihan getuk ini merepresentasikan karakter masyarakat yang sederhana sekaligus juga memiliki kekuatan ekonomi rakyat. Hal ini ya teman Pro 2, ini juga diperkuat sebagaimana menukil dari laman resmi Visit Jawa Tengah yang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, bahwa grebek getuk ini hadir sebagai simbol kebanggaan daerah dengan mengangkat kuliner getuk sebagai representasi kekuatan UMKM lokal serta juga mencerminkan kesederhanaan, daya tahan dan juga kreativitas warga Magelang. Nah, sehingga ya teman Pro 2, perayaan grebek getuk ini dapat membuka ruang bagi pariwisata dan juga ekonomi lokal karena dapat menarik wisatawan sekaligus juga tentunya memberi peluang ya bagi produsen getuk, pengrajin dan juga pelaku usaha pariwisata. Jadi ya, dengan demikian Magelang ini juga akan terus dirawat ya, bisa dibilang melalui cara yang tentunya bisa dinikmati bersama. Karena daya tarik tradisi ini juga tetap bertumpu pada keterlibatan dan kekompakan masyarakat setempat. Mulai dari gunungannya tadi ya, yang disiapkan bareng-bareng ya oleh warga-warganya. Kemudian kesenian yang ditampilkan ya dalam pementasannya. Hingga juga tentunya kebiasaan berbagi makanan antar warga.

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: lain di hatimu.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Oke, teman Pro 2, masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan tadi udah hadir beberapa buah lagu menemani sore hari kamu ya, teman Pro 2, dan apapun aktivitas kamu di sore menjelang malam hari ini ya. Kiki harap kalian tetap semangat ya, have fun juga nih teman Pro 2. Berhubung juga ini udah hari Jumat nih ya, besok udah weekend. Mungkin ada yang jam-jam segini udah mulai keluar nongkrong-nongkrong kali ya. Keluar, well, have fun sekali lagi. Dan juga hati-hati di jalan ya buat kalian yang berkendara. Ingat untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman Pro 2. Oke, dan tentunya nanti kita bakal ikuti Music Live Chat ya, barengan sama Pro 2 FM Jakarta di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tadi, by the way, di kultur kita, Kiki udah hadirkan infonya, mengutip dari laman www.goodnewsfromindonesia.id. Ini tentang perayaan Grebeg Getuk, tradisi Magelang yang terus berkembang dan jaga identitas budaya. Dan selain ini juga teman Pro 2 bakal hadir juga 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 ya. Setelah satu buah lagu dari Gia Indrawari yang bakal Kiki putarkan ke ruang dengar kamu. Thank you banget teman Pro 2 buat kalian yang masih setia stay tune barengan sama Kiki di sini. Dan jangan kemana-mana ya, karena tentunya nanti masih bakal ada Info Pro 2 dan juga MLC ya, yang bakal menemani kamu hingga jelang jaga malam nantinya.

0: kejap.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, sore ceria.
7: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.

0: 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 di sore ceria kali ini. Kiki hadirkan 3 info terkini di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 kali ini dikutip dari laman antaranews.com. Info pertama datang dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat peran Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO sebagai pilar perdamaian dunia melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan akses terhadap informasi. Komitmen tersebut disampaikan Fadli dalam sidang Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis pada Kamis 8 Oktober waktu setempat di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik, pengungsian, ketimpangan, krisis iklim, hingga perkembangan teknologi.
1: Info Pro 2.
0: Info berikutnya datang dari penyanyi sekaligus aktor El Putra Sarira yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan atau work-life balance dengan tetap meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukai terutama di tengah kesibukan profesional. Menjelang Hari Kesehatan Mental Sedunia yang diperingati setiap 10 Oktober, El mengatakan waktu untuk diri sendiri diperlukan agar seseorang dapat memulihkan energi dan terus berkembang di tengah rutinitas.
1: Info Pro 2.
0: Info terakhir datang dari pemimpin grup K-pop BTS yaitu RM yang meminta para penggemar untuk berhenti berkumpul di luar hotel tempat BTS menginap selama tur dunia Arirang yang sedang berlangsung. Hal itu disampaikan RM melalui platform komunitas penggemar Weverse saat BTS berada di Lima, Peru untuk tur dunia Arirang. Kebisingan dari kerumunan tersebut mengganggu waktu istirahat para anggota, menyulitkan staff, dan mengganggu tamu hotel lainnya. RM juga menyatakan keprihatinan tentang ketidaknyamanan yang ditimbulkan bagi tamu hotel lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia 3 info terkini yang hadir di Info Pro 2 di sore menjelang malam hari ini teman Pro 2. Dan selain ini tentunya kita bakal ikuti Music Live Chat barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM teman terbaik.

0: malam Indonesia.
1: Yes, sama Bro langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yes.
1: This is MLC Music Live Chat.
0: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
1: Yo, ai.
0: Ada kita mah.
1: Hari Jumat nih, ting TGIF ya.
0: TGIF. Beda ya.
1: Lihat yang mulus belok.
0: Ada Itama dan juga Elan menemani lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bersama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
0: Asik.
1: Sama JKT48.
0: Salah keramean. Ramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
0: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kirei. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
1: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi, kalau udah jam 7 malam gak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Bener.
1: Ini
0: karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama
1: This is Equal.
0: Halo.
1: Virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wih deh.

0: Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya jatuhnya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue Dinot di vokal.
0: Alright.
3: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut. Mabe
4: di bass. Dan Mabe di bass.
1: Mabe di bass, oke, okay, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa
0: di
1: namanya?
0: Tadi ya.
1: Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa kan?
0: Guntur.
1: Okay.
0: Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Mm-mm. Kalau kenapa equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal itu artinya kan kesetaraan kan?
0: Kesetaraan.
2: Kesetaraan, betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Oh, paham. Jadi yeah, semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan silakan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Wih, kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, coy?
2: Oke, kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu.
0: Oh,
2: itu kita udah emang teman dekat aja.
1: Oh gitu. Basicnya. Oh. Jadi karena teman-teman nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
2: Bareng ya, tuh. Kalau sama Tour itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Oh, teman kecil ya.
1: Berarti waktu
0: saudara
1: SMA
0: juga tadi.
1: Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu, jadi emang udah lama nongkrong.
0: Oke.
1: Akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di samping itu kan kita punya band juga masing-masing. Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru. Betul.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, nah, ini kayaknya PUBG.
1: Apakah kanan kirei?
0: Salah. Bukan kanan kirei.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang di sini. Semua ide ada di dia sebenarnya.
1: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana dijawab Babe?
1: Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Oke. Okay.

0: rasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, kire itu kan artinya cantik.
1: Oh iya.
0: Dalam, wow. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kire. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kire gitu.
1: Oh gitu.
0: Tanya ke beberapa orang pintar itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mama Lo. Sorry.
1: Lantur. Berarti, ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
2: Salah.
1: Mungkin nama album, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Filosofis juga ya.
1: Filosofis, benar. Filosofis.
2: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan.
1: Kan benar. Dari nama villa.
2: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
2: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dino nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
0: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oke.
0: Gua arahnya ke mana?
1: Aman kalau gitu. Aman Kang Dino.
2: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
2: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kire. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
2: Jadi buat kamu teman-teman berdua yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal.
2: Asik.
1: Oke. Ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya
0: bener.
1: Banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa tuh? DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Oh, ada, kan di note, oke.
3: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh,
0: seru-seru.
3: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
3: Yang Kangen Lagi.
1: Oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik-menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Jadi kalau secara teknis musik boleh Koki jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan.
1: Sikat, Kang.
4: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat ya, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
1: Okay.
4: Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, oke.
4: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka. Kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
4: City popan gitu ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
4: Ya, biar ke genji-genjian gitu kan lagi hebat.
1: Oh,
4: kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian Genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ, sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget, mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget.
1: Okay.
4: Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya. Tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening, tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright. Benar-benar. Okay. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
4: Nah, bedanya ini vokalisnya ya biar bisa humoris.
1: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
3: Saya lulusan Cagur.
1: Oh, dari situ ya.
4: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
1: Nah, bisa.
0: Oh,
1: setan mungkin kita enggak tahu kan.
0: Terlalu ekstrim.
1: Iya, tapi gue ngeliat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
0: bener.
1: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah nggak ada.
0: Nah kalau yes, bener.
1: Kalau dari This is Iqbal apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
3: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
1: Oke.
3: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
1: Oke.
3: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
1: Nice.
3: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
1: Oke.
3: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum seramai itulah.
1: Mm-hmm.
3: Terus tiba-tiba dia SMS kan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh, oke.
3: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh yeah. Ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin itu pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi. Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow.
3: 23 tahun kemudian. Dan itu si Forge-nya kita gak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya, oh iya 2024 itu baru nemu yang, oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow, alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
0: Bener. SMS siapa?
1: Ah, itu kan cewek.
0: Oh iya benar.
1: Cewek.
0: Iya,
1: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal,
0: Karena ada paketnya dulu.
1: Ada paket SMS ya dulu ya.
0: SMS dulu ada.
1: Aduh, orang dulu.
0: Iya gak ngerti,
1: Banyak yang gak ngerti.
0: Banyak yang ngerti, Gen Z gak ngerti
1: kayaknya. Ya, gak tahu talk mania ya. Gak tahu pakai talk mania ya.
4: Oh dari tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang apa kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup apa ya, bakal jadi viral gitu.
1: Nah,
4: sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
1: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
4: Iya, katanya.
1: Iya.
4: Kalau enggak
1: ya ini kutunggu jandamu kan. Nah, itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
0: Benar.
1: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
0: lucu-lucu tuh.
1: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
0: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya. Ini.
1: Apa?
0: Baru inget lu.
1: Baru inget gua.
0: Apa?
1: Untung enggak ini kayak tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
4: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
3: Armada.
1: Armada ya,
0: benar.
1: Iya, oh ya, Titi DJ. Oke. Udah bagus tuh.
0: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
1: Kiku Japu
0: ini menarik nih, lucu nih judulnya, lucu.
1: Judulnya lucu.
0: Dari mana nih Kiku Japu?
3: Oke. Kiku Japu itu kita ambil dari, kita singkat juga sih.
1: Oke.
3: Dari chorusnya itu, kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
0: Bener.
3: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
1: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
0: Singkatan ya.
1: Bener. Oh, alright. Kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
3: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya dekat, kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata, kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh, ini tuh akhirnya.
1: Oke.
3: Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
0: Waduh,
1: asik nih.
0: Ya jadi tujuannya akhirnya.
1: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino, setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
3: Setelah ikhtiar.
1: Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
0: Bener. Gak salah tapi.
1: Iya. Setelah ikhtiar
0: akhirnya menemukan.
1: Iya bener.
0: Mana jalan pulangnya. Bener.
3: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
1: Iya. Aman.
0: Mantap.
1: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
0: boleh. Kalau kata Harry, kata Harry Priadi ya itu.
1: Iya, di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kaju notnya.
0: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
1: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
0: Apa itu tadi? Ada kangen lagi.
1: Kangen nih. Lagi.
0: Nah, ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
1: Kang PUBG.
0: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
4: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja, maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
4: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
1: Ya, oke.
4: Okay. Biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada emang ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
1: Iya, iya, iya.
4: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
1: Oke. Okay.
4: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
1: Ya. Nanti kita bantu translate.
4: Okay. Jadi gini, abis itu asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abis itu ketemu gitu.
1: Oh.
4: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si AA-nya, si Akang-nya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
1: Oh.
4: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya lo itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
1: Oh. Okay.
4: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si kangen lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
1: Dari angkot ya.
0: Oke. Ya benar, gak ada salah kan? Dapat inspirasinya bisa dari mana aja.
1: Enggak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini enggak, Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu enggak? Ya kan? Ya angkot begitu kan biasanya.
0: Iya benar.
1: Cipratan chat, cipratan chat.
0: Cipratan chat ya, benar. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kirei dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: TLC
1: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
1: Yo, City Pop sih.
0: City Pop banget. Langsung ngerasa dari nada awal ya.
1: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Popnya.
0: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini, mm-hmm, genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng manajemen, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
0: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang, gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
1: Kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu, kita par juga ke pasar nanti, kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi apa kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
0: Popnya lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
1: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
0: Benar.
2: Yes.
0: Kiku Japu.
1: Salah. Ingin Kamu.
0: Salah.
1: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
0: apa
1: di,
0: itu?
1: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lo?
0: Gak tau lagi gue.
1: Tau lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
0: Bener.
2: Betul.
1: Ya kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa, Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya. Jadi di bagian ending lirik itu ada siopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh, yang jelas ada siopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file, ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu, cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
0: Jadi
2: pendem aja gitu, ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu. Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Alright.
1: Asik nih. Berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
0: Keren.
1: Berharap nih. Hope.
0: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
1: Udah enggak ada juga provider.
0: Iya sih, bener sih.
1: Iya.
0: Benar, tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo dari liriknya?
2: Enggak ada bahasa Inggrisnya satupun.
0: Oke.
2: Jadi kayak gitu.
0: Benar.
1: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
0: Iya. Clickbait cuy.
1: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gini, gitu. Semua kayak gitu dari tadi tuh benang merahnya itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ya.
0: Bener.
1: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak nih, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
1: Beban banget. Pressure. coba Kang.
3: Enggak. justru yang Income itu lagu teraman ya.
0: Oh, oke.
3: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hop, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
1: Inggrisnya.
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Kalau Income ya, ya
2: ini yang netralnya
3: lah gitu.
0: Income.
1: Income. Oh, Income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi Income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
1: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
0: Mualnya.
1: Oh, iya, iya, iya, iya. Ingin Kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa, Kang? Ke left kayaknya sinyal kepotong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG, pas sama lirik bahkan pas boleh diteruskan?
1: Oh, ya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
1: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
1: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Kalau Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
0: Asik.
3: Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya Ingin Kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
0: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
1: Oh, Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Dia udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih, apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap
3: aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillahnya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya. Mudah-mudahan Ingin Kamu, Income ini menjadi Income
1: bareng. Amin. Iya.
0: Bener.
1: Ini, Babe kayaknya baru tahu juga deh, kayaknya baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
0: Bener.
1: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
0: Betul, ada siapa tuh?
1: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia ya. Tadi.
0: Bener.
1: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
0: Kangen lagi itu ya.
1: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
1: Biasanya
3: kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
1: Saya kan ngedit.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
0: Iya.
1: Beda tapi Kang suka
0: beda
1: ya.
0: Beda Kang.
1: Oh, beda.
0: Beda enak ya Kang. Iya, paham.
1: Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik, jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong.
1: Wih,
3: kan suka kayak gitu kan.
1: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
1: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
1: jadi cerita
3: gue ya. Lagu ya udah seperti itu gitu.
1: Oke oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
0: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
1: Boleh, coba.
0: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
1: Biar mufakat lah gitu.
0: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
1: Atau Babe,
0: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
1: Biar lebih bijak gitu.
4: Beliau selalu netral.
1: Kita
4: lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
1: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak biasa barudak gitu.
3: Nah,
1: ya
3: benar.
4: Benar banget.
5: Iya, sudah
1: tahu. Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
1: Oke.
5: Okay. Gak ambil pusing.
1: Iya benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
1: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot ke si Giri nih. Gue bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi nah biasanya kan agak ego, bukan apa ya bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih, tapi biasanya Babe yang bilang gini, mungkin lagi capek.
1: Mungkin lagi
3: sibuk ya.
4: Bener banget.
3: Jadi sampai segala gitu.
1: Iya. Zen ya. Orang zen. Sufi. Udah sufi gitu sekali tuh.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
1: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
0: Waktu kerja sama Dendels.
1: Iya. Anyer panarukan.
0: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
1: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya.
0: Benar.
1: Menjaga tempo permainan ya.
0: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagunya yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
2: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga. Kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak ya ada di Dinot _ Equal.
1: Gua aja nih. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
0: Kangen lagi tadi ya.
1: Kangen lagi. Oke.
0: Terima kasih
1: banyak This Is Equal ya.
0: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you banget
1: ya. Sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
0: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Alan pamit.
0: Gue Edi Tama pamit.
1: Dan juga
0: This Is
1: Equal. Oke. Bye-bye.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan.

0: pastinya lebih dekat dengan kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Hai hai hai Top Bro 2, welcome back. Masih bareng Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu pada kesempatan di Jaga Malam kali ini. Ketemu lagi di Jaga Malam di edisi siar hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026, yang pastinya juga bakal menemani kamu dari pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai tutup siaran nanti. Semoga kabarnya selalu bahagia dan baik-baik aja Top Bro 2. Dan aku senang banget kalau hari ini ya, melihat cuaca sudah semakin baik, walaupun mungkin masih perlu diperhatikan lagi banget ya. Karena aku kayak kaget banget ya, mungkin saking sebulan, dua bulan, tiga bulan ini tuh gak ngelihat langit yang biru. Aku melihat, wah, langit kita sudah mulai biru, sudah mulai ada awan yang nampak begitu, yang selama ini mungkin ditutupin sama kabut asap. Jadi moga-moga cuaca semoga semakin membaik, turun hujan juga teman-teman Pro 2 di bulan ber-ber-ber ini. Dan pastinya aku senang banget kalau misalnya situasi dan lingkungan kita semakin membaik. Dan seperti biasa kita juga bakal teman Pro 2 menghadirkan info dan program akselerasi kreatif musik, yang juga kali ini adalah dari musisi Gubuk Derita, yaitu adalah Perm Selatan. Jadi Gubuk Derita atau @official_gubukderita merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke, yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan. Dengan membawa genre musik reggae and rap, Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita dengarkan Top Pro 2. And here we go again, stay tuned buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Pro2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti untuk menyebutkan sebuah benda yang digunakan oleh seseorang dengan daya ingat rendah loh. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 1850-an. Secara etimologi, kata gadget ini juga berarti sengketa loh teman Pro2. Nah, kok bisa ya? Jadi gini ceritanya. Konon, asal-usul kata gadget tercipta ketika tiga orang sedang melakukan pembangunan besar, yaitu patung Liberty di Amerika di tahun 1886. Tiga orang itu berasal dari Perancis, bernama Gaget, Gaudier, dan Chie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: me sad anymore.
1: Did you guys like it?
2: Radio Republic.

Masih di 50,7 FM teman terbaik kamu dan masih bareng kamu Nika di segmennya Tell of Something. Kali ini karena kita ngomongin soal kesehatan ya teman Pro 2. Jadi aku tuh pengen ngebahas tentang anemia nih teman Pro 2. Nah, pada kesempatan kali ini ngomongin anemia tuh memang kita punya cara pencegahan anemia dengan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Kenapa bahas ini? Karena jujur Monika lagi anemia nih teman Pro 2, tensinya emang lagi tidak baik-baik saja. Jadi semoga aja tidak ada Monika-Monika lain di luar sana yang aduh kelingan banget nih teman Pro 2. Nah, for information memang anemia ini menyebabkan gangguan dalam proses pendistribusian nutrisi dan juga oksigen ke seluruh tubuhnya. Nah, pasalnya jumlah sel darah merah atau hemoglobin yang bertugas untuk mengedarkan dua zat terbukti tidak cukup ya teman Pro 2. Jadi memang gak heran kalau penderita anemia itu bisa mengalami pusing, mudah lelah, lemas, sakit kepala, hingga jantung berdebar-debar. Nah, umumnya teman Pro 2, anemia disebabkan oleh kurangnya asupan zat besi sehingga kondisi ini dikenal dengan anemia defisiensi besi. Selain itu memang anemia juga dapat disebabkan oleh kehamilan, menstruasi, efek samping pengobatan, dan kondisi medis tertentu. Nah, kalau untuk pencegahannya atau mungkin juga mengantisipasinya, pastinya dengan makanan bernutrisi untuk mencegah anemia ya, karena anemia ini umumnya terjadi ketika seseorang tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dalam jumlah yang cukup. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, misalnya menganut pola makan vegetarian, cara diet yang salah, hingga keterbatasan untuk memperoleh makanan bernutrisi. Selain zat besi, kamu juga harus memenuhi kebutuhan nutrisi lainnya seperti teman Pro 2, beberapa hal, yaitu adalah mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi, ada daging ayam, daging merah, telur, bayam, kangkung, buncis, brokoli, kentang, tahu, tempe, kacang-kacangan, juga masih banyak lain teman Pro 2. Mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C, banyak sekali buah-buahan ya yang bisa kamu pilih. Ada mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B12 untuk memproduksi darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, kalau yang aku paling suka nih teman Pro 2 yaitu adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat. Kenapa aku suka banget? Karena menu-menunya ini tuh kalau menurut aku selain juga beberapanya tuh bisa mudah didapatkan, tapi juga enak ya. Ada telur, ada sayuran berdaun hijau seperti brokoli dan juga bayam, kacang-kacangan, termasuk juga kacang polong, kacang merah, pisang, pepaya, alpukat, dan juga jeruk. Dan pastinya karena tubuh tidak menyimpan kelebihan vitamin B termasuk B12 dan juga vitamin B9, kamu tidak boleh mengkonsumsi melebihi 400 mikrogram per harinya. Jadi juga jangan-jangan karena misalnya pusing atau Pro 2 lalu makannya banyak banget, tetap pokoknya harus sesuai dengan anjuran dari dokter atau mungkin ahli gizi. Nanti kita bakal bahas lagi tahu Pro 2, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini Monika masih bakal temani kamu di 50,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu RT, lihat itu. Air di pari sudah mulai keruh. Warnanya coklat pekat sekali, Bu RT. Bagaimana ini, Bu RT?
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, powerbank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan powerbank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan powerbank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih bareng sama Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tepat sudah pukul 20.55 waktu Indonesia Barat. Iya, teman Pro 2, tentunya Monica masih nemeni kamu nih di segmennya Jaga Malam. Kalau tadi ngomongin anemia, ya moga-moga teman Pro 2 kita bisa selalu sehat ya, dengan juga mengkonsumsi suplemen penambah darah dengan dosis yang tidak tepat dapat menimbulkan juga efek samping. Nah, misalnya kamu juga sering banget teman Pro 2 ngopi, itu boleh banget dibatasin dulu konsumsi kafeinnya. Dan kalau kamu memiliki keluhan yang dicurigai akibat anemia atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang cara pencegahan anemia, kamu juga jangan ragu ya untuk langsung aja mendatangi dokter-dokter atau mungkin klinik atau puskesmas di rumah sakit, terserah aja teman Pro 2, untuk informasi dengan langkah pencegahan yang tepat. Risiko anemia dapat ditekankan dengan kesehatan tubuh pun tetap terjaga. Dan demikian teman Pro 2, nanti kita bakal bergabung kembali di Pro 2 untuk segmennya Lapor Pro 2 di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

Ya, Lapor Pro 2 kembali di Lapor Pro 2 pada malam hari ini. Dan tentunya ini ruang untuk kamu kalau mau request time atau mungkin juga mau cerita apapun ya di ruang dengar kamu pada malam hari ini. Dan tentunya Monica kembali menemani kamu di Lapor Pro 2 untuk curhatan juga. Di sini sudah ada yang bergabung dari Arum Puspito 83. Aku kan nanya di tahun Pro 2, apa sih hal yang paling bikin kamu berkesan? Katanya kalau kesan pertama tuh selalu terlihat dari tampilan. Ini bukan berarti soal good looking tahun Pro 2, tapi kalau menurut aku tuh sekarang bukan tentang wajah sih pada akhirnya. Perilaku juga, kalau attitude-nya bagus, kalau mungkin rapi ya, enggak selengean gitu, tahu tempat lah ya lebih tepatnya. Kayaknya itu bakal menjadi kesan pertama yang sangat luar biasa banget sih. Jadi kalau menurutku hal-hal baik juga perlu nih diperhatikan supaya kita juga bisa mendapatkan kesan pertama yang mungkin baik sama Pro 2. Buat kamu yang mau curhat boleh banget sama Pro 2, masih bisa di WhatsApp dan juga di Instagram kita di @rrn_pro2sintang. Jadi stay tune ya buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Teman Prodo ya, siapa nih yang dulu sering bilang hom pimpah alium gambreng sebelum mulai main? Kalimat ini tentu sudah nggak asing ya buat kamu yang tumbuh dengan permainan tradisional. Mulai dari petak umpet, gobak sodor, sampai petak jongkok, hom pimpah biasanya jadi cara untuk menentukan siapa yang jaga atau siapa yang main duluan. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya dari mana nih kalimat hom pimpah berasal? Sampai sekarang, asal-usulnya masih belum diketahui secara pasti. Belum ada catatan sejarah yang memastikan kapan dan di mana kalimat ini pertama kali digunakan. Salah satu teori menyebutkan Hong Pimpah berkaitan dengan bahasa Sanskerta dari frasa Hong Pimpah Alai Hong yang dimaknai sebagai dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Sementara kalau gambreng dikaitkan dengan ajakan untuk memulai permainan. Sebenarnya, Hong Pimpah sudah dikenal sebelum era televisi. Namun, tayangan Si Unyil di TVRI ikut membuatnya semakin dikenal oleh anak-anak di berbagai daerah. Si Unyil pertama kali tayang pada tahun 1981 dan menemani anak-anak Indonesia hingga tahun 1999. Cara bermainnya pun sederhana. Tiga orang atau lebih mengucapkan Hong Pimpah bersama-sama, lalu menunjuk telapak tangan atau punggung tangan. Dari situlah ditentukan siapa yang mendapatkan giliran tertentu. Terlihatnya sih sederhana ya, tapi Hong Pimpah punya pesan yang menarik loh, seperti kebersamaan, sportivitas, dan belajar menerima hasil yang sudah disepakati. Dari permainan sederhana, ternyata banyak nilai ya yang ikut diwariskan.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

emang pro 2, pernah gak sih ngerasa harus selalu update biar gak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Ya, Top Pro 2 kembali bersama aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tentunya aku kali ini masih nemani kamu ya di Jaga Malam. Tepat di pukul 21.59 waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang mau gabung, teman Pro 2 bisa banget nih untuk bergabung di segmen kita selanjutnya, yaitu adalah Certup Cerita Penutup Hari. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena kita bakal nemani kamu dengan kisah-kisah inspiratif yang mungkin juga butuh kamu dengarkan ya di tengah kondisi yang mungkin tidak baik-baik aja. Tapi sebelum itu, Monica juga pengen kembali ngajakin kamu untuk mendengar salah satu lagu teman Pro 2 yang ini kayaknya harus banget masuk ke playlist kamu ya, karena lagunya ya cukup bikin nyesek ya. Ada lagu dari Raisa teman Pro 2 yang sampai sekarang masih jadi new anthem number one-nya aku gitu. Dengan lagu bersama De Raisa akan hadir. Dan stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Benar banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesel gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personil favorit Ade tuh, girl band yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah, makan minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut, membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?

0: Instagram Broadway FM Sintang.
1: Broadway FM. Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Produa di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya, sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

Teman Produa, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Semua orang pasti ingin memiliki masa depan yang cerah. Namun, semua itu tidak akan didapatkan tanpa usaha. Usaha yang perlu dilakukan dengan niat dan doa. Jika sudah berusaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Kalau saat ini belum tercapai, kalau saat ini belum sesuai, kalaupun saat ini masih jauh dari harapan, gak apa-apa, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan keadaan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Istirahat sebentar, lanjutkan lagi perjuangan. Kamu gak gagal kok. Kamu hanya belum sampai pada waktu yang tepat yang digariskan Tuhan untukmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.
1: FM Pro 2 RRI Sintang.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu 10 Oktober 2026. Dari Jalan Yosef Fauré Sintang kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produes pada. Oke, jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 10 Oktober 2026, dan aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Buat teman Produes, apa kabarnya? Semoga kabarnya baik, tanpa kekurangan suatu apapun. Semakin bersemangat juga untuk jalankan segala aktivitasnya. Buat kamu yang weekend, happy weekend hari Sabtu ya. Tapi buat teman-teman yang sudah berjibaku melakukan berbagai hal di hari Sabtu pagi ini, semangat, semoga rezekinya berkah melimpah. Oke, ini di tanggal genap, masih bisa untuk antri teman Pro 2 buat kamu-kamu dengan menggunakan metode ganjil genap ya, dan itu sangat membantu sekali agar tidak terlalu panjang kemacetannya di kota Sintang ini guys. Oke, teman Produes semua, jangan kemana-mana, semangat selalu buat kamu. Kita akan simak dulu aja untuk acara kita yang pertama, ada Jazz Music.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Produa RRI Sintang yang saya banggakan, di saat engkau menjalani kehidupan atau menginginkan suatu tujuan yang engkau ingin raih, teruslah engkau jalani dengan istiqamah dan dibarengi dengan penuh kesabaran, karena suatu perjuangan tidak mungkin mengingkari suatu keberhasilan. Akan tetapi teman-temanku, teruslah engkau sandingkan dirimu kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau teruslah bersujud di keheningan malam untuk menyampaikan akan keinginan yang ingin engkau dapatkan. Insya Allah, Tuhanmu akan mendengarkan dan melihat akan hajat-hajat hamba tersebut. Dengan istiqomah dan sabar adalah satu kesatuan dalam menggapai kemuliaan dan kesuksesan. Dan percayalah, teman-teman Produa yang saya banggakan, jalur langit tidak akan pulang dengan tangan kosong. Dan ketahuilah, jika Allah menuliskan sesuatu untuk menjadi milikmu, maka itu akan menjadi milikmu. Waktunya mungkin berbeda, perjalanan pun mungkin berbeda, tapi ingat, itu tetap akan menjadi milikmu. Ketentuan Allah memanglah bersifat gaib. Akan tetapi, ketika hambanya bermunajat dan terus berikhtiar akan hajat-hajatnya, pasti Allah akan berikan kepada hamba tersebut. Walfumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Ikan Soap for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Teruntuk kamu yang sampai saat ini selalu merasa jauh dari apa yang menyenangkan. Teruntuk orang-orang yang merasa dekat dengan penolakan. Lamaran kerja yang tidak pernah membuahkan hasil. Jadwal skripsi yang ditolak. Revisi-revisi yang tidak pernah selesai. Atasan yang tidak pernah support. Circle yang selalu menuntut gaya hidup. Dunia tidak sedang menghukum kamu. Dia hanya terus melatihmu untuk jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih tegar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah atsar disebutkan, terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita. Inilah mengapa Allah selalu senantiasa menyuruh kepada kita untuk selalu bersabar dan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah seringkali memberikan kita sebuah ujian atau mungkin sebuah cobaan terhadap diri kita. Kadang kita tidak sadar bahwasanya dengan ujian yang diberikan Allah, dengan cobaan yang diberikan Allah, ini kuasa Allah, ini adalah bukti bahwa Allah ingin menunjukkan bahwa di mana kekuatan kita, di mana kehebatan kita untuk menghadapi itu semua. Allah tidak pernah memperlihatkan atau melemahkan kita. Jadi ujian yang kita jalani, cobaan yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, kalau kita dapat berpikir positif, itu adalah cara Allah untuk kita menemukan kekuatan pada diri kita sendiri. Sehingga kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai motivasi, kita mempunyai spiritual yang tinggi, yang bahkan mungkin kita tanpa sadari. Dengan banyaknya ujian, dengan banyaknya cobaan yang kita hadapi, kita dapat menjalaninya dengan sabar, dengan tawakal. Itu akan menjadikan kekuatan kita di sisi Allah akan jauh lebih baik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

0: Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kita berada di sesi info Pro 2, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Aku sudah siapin beberapa informasi menarik buat kamu simak di pagi hari ini. Dan teman Pro 2 semua, kita akan mulai dari dunia perfilman. Di sini ada film dokumenter Naza yang mengangkat tragedi kemanusiaan di Gaza, akan dihadirkan oleh Click Film untuk penonton Indonesia, dijadwalkan tayang secara reguler di bioskop mulai 16 Oktober 2026. Direktur Click Film Frederica menyampaikan bahwa kehadiran Naza di bioskop Indonesia merupakan bagian dari komitmen Click Film untuk menghadirkan film-film pilihan dari berbagai belahan dunia, termasuk karya dokumenter yang membawa isu kemanusiaan dan membuka ruang refleksi bagi para penonton.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada penyanyi Yura Yunita dan juga It Gitaf yang merilis single kolaborasi berjudul Mendung yang menggambarkan berani menerima rasa sedih. Mendung mempertemukan dua penulis lagu dan penyanyi perempuan itu untuk berangkat atas rasa saling percaya dan juga kedekatan personal yang sangat humanis di antara keduanya. Bagi Yura, kolaborasi ini adalah sebuah perayaan atas rasa saling menghargai sesama pecinta lagu perempuan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada Marvel Television mengumumkan serial live action bergenre trailer terbarunya berjudul Zodiac yang dijadwalkan tayang pada 2028. Dan dilaporkan The Hollywood Reporter pada Kamis 8 Oktober waktu setempat, Marvel Television di acara New York Comic Con yang berlangsung di Javits Center itu memperkenalkan melalui logo khusus Zodiac serial live action dan akan memulai proses produksi tahun depan. Oke, baik teman Pro 2 semua, itu dia tadi 3 info Pro 2 kita kali ini. Pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

0: Tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, nih aku beliin juga buat kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Masih bareng aku Widya untuk hari ini ya. Hari Sabtu di suasana kota Sintang yang cukup dingin. Karena alhamdulillah ya teman Pro 2 semua, saat ini sedang diguyur hujan nih. Kalau untuk wilayah Baning masih baru hujannya, jadi belum terlalu deras. Dan terdengar juga suara guntur, sempat juga tadi aku lihat ada kilat ya, kemudian petir. Teman Pro 2, pastikan kamu tetap berhati-hati, apalagi buat teman-teman yang saat ini mungkin harus berangkat ke sekolah, atau mungkin ada juga yang harus tetap berangkat kerja gitu ya. Tetap semangat buat teman-teman, pastikan tidak basah dengan menggunakan mantel dan payung ya sebagai alat pelindung. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, kita berada di sesi berikutnya, yaitu ada viral moment. Kali ini ada informasi viral apa nih yang bakal aku bagiin buat teman Pro 2. Oke, baik teman Pro 2 semua, untuk viral moment kita kali ini ada seseorang atlet begitu ya, membawa nama Indonesia di kejuaraan dunia, yaitu atlet pickleball. Nah, ini dia curhat ya, karena ternyata tidak dilirik oleh sponsor lokal. Jadi kata-katanya gini nih guys, setahun gue jadi atlet pickleball, gue ini ngumpulin 60 medali di luar negeri. Sedih banget sama nasib gue, dari semua sponsor yang masuk ke gue semua dari perusahaan asing, sedangkan dari Indonesia itu nol besar alias tidak ada. Jadi teman Pro 2 semua, setiap kali bertanding di kancah internasional, sosok bernama Angie Bong, nah ini selalu membawa nama Indonesia, dan dia tercatat meraih sejumlah prestasi, diantaranya gold medal PPA Asia Tour 2025, kemudian peringkat keempat tim event Pickleball Champions Langwe Asia 2025 di China, serta lain-lain ya, pokoknya banyak banget nih. Jadi banyak banget prestasi yang sudah ia raih. Nah teman Pro 2, semoga atlet yang mengharumkan nama bangsa ini bisa diperhatikan dengan lebih baik lagi, begitu ya. Untuk Angie Bong, teman Pro 2 semua, aku bakal bacain untuk yang komen-komen di pagi hari ini dari Invivop dengan tema kita, yaitu membawa nama Indonesia di kejuaraan dunia atlet pickleball, curhat tidak dilirik oleh sponsor lokal.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik kamu!
2: Produa FM!

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Kita masih di viral moment dan masih dengan suasana dingin ya di kota Sintang. Oke, baik teman Pro 2, terkait curhatan dari seorang atlet yang tidak mendapatkan sponsor lokal alias tidak terlalu didukung gitu ya teman Pro 2 semua dari sponsor-sponsor lokal ini. Ada yang komen-komen, langsung aja kita akan bacakan. Ada Sruli di sini katanya, ya betul, jangan mau, sudah banyak contoh kasusnya ya. Terus ada lagi dari Andri Sanjaya, sudah dapat Rolex belum? Katanya gitu. Ada inisial M, di Indonesia yang disupport itu cuma sepak bola kakak, badminton yang hampir selalu ngasih emas olimpiade aja gak segitu disupportnya. Semangat nih buat warga negara Indonesia. Terus ada lagi dari Vian Komeng, asal gak dipotong pajak Indonesia mah itu udah sangat istimewa kakak. Menggelitik sekali ini komennya ya. Terus ada lagi dari Dul Kim So, iya kalau gitu ntar ditawarin bawa nama negara lain berangkat lebih jelas katanya ya. Oke, ada juga Ivan Sidi, ini realita negara kita ini pada kemana ya pejabatnya, katanya gitu ya guys.

0: kakak-kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
3: Teman.

Masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Walaupun hanya kecil-kecil aja rintik-rintik hujan di pagi ini, teman Pro 2, tentu aja kita masih sangat bersyukur sekali ya, karena kita memang cukup lama menantikan hujan. Dan ya masih sangat-sangat kita rindukan sekali hujan ini, teman Pro 2 semua, agar asapnya ini benar-benar hilang ya. Karena walaupun kita kayak sudah terbiasa banget sama situasi sekarang, kalau kita sadar, kita akan ingat lagi dan kita akan lihat lagi kondisi lingkungan kita ternyata memang masih berasap. Nah, teman Pro 2 semua, kita lanjut lagi aja untuk bacain komen-komen kamu di pagi hari ini terkait atlet pinkleball. Nah, ini yang ternyata curhat karena tidak dilirik oleh sponsor lokal. Nah, teman Pro 2, di sini ada Dian, katanya udah syukurin aja di luar, Mbak. Dan ada juga dari Farhan, Indonesia, semoga ke depan bisa mengapresiasi olahraga yang kecil atau sepele, tapi sebenarnya membuat harum nama Indonesia di dunia. E-sport aja tidak begitu disupport kayak di Filipina dan yang lainnya, dan semoga nanti bisa semakin mendapatkan support yang luar biasa. Oke, baik, terima kasih.

Kemudian ada lagi dari Randea ya. Di sini dia komen katanya, masalahnya olahraga pickleball sendiri di Indonesia itu masih belum terlalu populer. Company-nya pasti mempertimbangkan juga exposure yang bakal didapat. Coba deh mbaknya dari cabur lain yang lebih populer di Indonesia dengan prestasi seperti itu, pasti banyak banget perusahaan yang menawarkan diri untuk menjadi sponsor. Semangat ya mbak, katanya seperti itu ya guys. Okay, teman Pro 2 semua, kita balik lagi untuk dengerin dulu lagunya ya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Spada.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, baik teman Pro 2, makasih banget buat kamu-kamu yang sudah pantengin viral moment kita untuk edisi kali ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune ya di Pro 2 Sintang Teman Terbaik Kamu, karena setelah ini kita akan masuk ke sesi lagu pilihan kamu.